0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra, hingga kerajinan. Tantangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah, jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Resekmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 x 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

0: Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

Baik, Sultanir kembali lagi ya bersama di 103,5 Radio Magelang FM. Salsa mau bacain dulu yang udah gabung ya. Ada Bu Susi yang udah gabung barengan sama Salsa di pagi ini. Halo, selamat pagi Bu Susi. Tadi lagunya dari Alesco and Saja. Sudah Salsa hadirkan juga untuk menemani ya. Salamnya dari Bu Susi buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Mas Evan, Pak Pri, terus juga buat anak-anak Alpen Budaya semuanya ya. Oke deh, ada Mbak Nadine juga, selamat pagi, salam sehat selalu dan tetap semangat, Jumat berkah. Lagunya dari Astrid, salamnya buat Bu Murni, Bu Yuli, Hesti, terus Mama Pipin, Mama Vega, Bu Eni, Javi, Mas Iput, Mas Fuad, Mas Evan, semua pendengar setia Magelang FM aja. Baik, ada Bu Tuti Haryanti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat penuh berkah. Ikut gabung ya di Sugeng Sonten. Buat penyiarnya juga tetap sehat, rezekinya lancar. Salam dari Bu Tuti buat Bu Riono, Bu Susi, juga buat Bu Endang Wayu, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Mbak Nungki, Pak Iwan, semuanya aja ya. Oke deh, untuk lagunya nanti Salsa carikan dulu ya. Untuk lagunya, karena ini masuknya lagu di inspirasi keluarga ini. Oke baik, ada siapa lagi ya? Ini ada Bu Widya Sunaryo. Assalamualaikum, selamat pagi. Salamnya buat Mbak Nadine, Mbak Erna Dwi, Mbak Indra, Bu Murni, Bu Asna, Bu Yayu, Mas Fuad, terus juga buat Mas Ambon, Mbak Dita, Mbak Ancis, Mbak Mur, semuanya aja ya. Salam Jumat penuh berkah. Oke deh, terima kasih ya Bu Widya Sunaryo. Dan ada terpukaunya dari Astrid menemani kita dulu di menit ke-43 lepas dari jam 7 pagi. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 21 Agustus pada tahun 1911 yang lalu, sebuah peristiwa besar di dunia seni terjadi. Lukisan terkenal Mona Lisa, karya seniman legendaris Leonardo da Vinci yang disimpan di Museum Seni Louvre Prancis dicuri. Kala itu, seorang pelukis Prancis bernama Louis Behu sedang mengunjungi Museum Louvre. Dia menuju tempat lukisan La Gioconda atau biasa disebut Mona Lisa dipamerkan. Namun, dia tidak menemukan lukisan itu di sana. Karena ia sedang berkeperluan untuk membuat sketsa Mona Lisa, Louis pun menanyakan keberadaannya ke petugas museum. Akan tetapi, mereka mengira lukisan tersebut sedang difoto untuk materi iklan museum. Beberapa jam kemudian, Louis pun kembali ke bagian pameran Mona Lisa. Namun ternyata, lukisan itu masih tak berada di tempatnya. Segera disimpulkan bahwa lukisan Mona Lisa dicuri. Museum Louvre kemudian ditutup selama sepekan dan polisi langsung menginvestigasi kasus ini. Insan Edukasi, investigasi polisi memunculkan nama Zadie Pierre yang punya sejarah pernah mencuri di Museum Louvre tersebut. Namun, keberadaannya tidak ditemukan sehingga polisi mengarahkan penyelidikan ke bosnya, Guillaume Apollinaire. Penyair Prancis itu dicurigai dan ditangkap karena berulang kali menyatakan bahwa Louvre harus dibakar habis. Temannya Pablo Picasso juga ditangkap. Sang pelukis kenamaan dari Spanyol ini turut dicurigai karena ia pernah membeli patung kepala Iberian dari Pierre. Picasso tidak menyadari karya seni tersebut dicuri Pierre dari Louvre. Namun akhirnya Apollinaire dan Picasso dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Kasus ini menjadi misteri. Insan Edukasi, 2 tahun kemudian sang pencuri Mona Lisa akhirnya muncul. Ia bernama Vincenzo Perugia, salah seorang pegawai Louvre berkebangsaan Italia. Modus operandinya adalah dengan mencuri lukisan itu pada jam sibuk museum, lalu menyembunyikannya di ruang penyimpanan sapu hingga waktu museum tutup. Ia kemudian keluar Louvre dengan membawa lukisan itu di balik jaketnya. Mengaku sebagai patriot Italia sejati, Perugia meyakini bahwa lukisan Mona Lisa yang merupakan karya orang Italia harus dipajang di Museum Italia. Namun selain itu, Perugia mungkin juga termotivasi oleh uang. Adalah Eduardo de Valfierno, seorang berkebangsaan Argentina yang diperkirakan merupakan dalang utama aksi pencurian ini. Ia dikabarkan membayar sejumlah orang termasuk Perugia untuk mencuri lukisan berharga tersebut. Valfierno telah meminta ahli restorasi dan pemalsu karya seni Prancis Yves Tudorhome untuk membuat 6 tiruan lukisan Mona Lisa untuk dijual di Amerika Serikat. Tujuannya adalah kenaikan harga jual lukisan Mona Lisa palsu tersebut setelah karya asli dinyatakan hilang. Insan Edukasi, setelah kasus pencurian tersebut, sebenarnya lukisan asli Mona Lisa tetap masih berada di Eropa. Setelah selama 2 tahun Perugia menyimpan Mona Lisa di apartemennya, dia pun menjadi tidak sabar. Ia mencoba menjualnya ke direktur galeri Uffizi di Florence, Italia, di mana pada saat itulah dia ditangkap. Lukisan Mona Lisa sempat dipamerkan di galeri Uffizi selama 2 minggu untuk kemudian dikembalikan ke Museum Louvre pada tanggal 4 Januari 1914. Perugia yang kemudian harus menjalani hukuman 6 bulan penjara justru dipuja bangsa Italia atas jiwa patriotismenya. Bahkan setelah kasus ini, Mona Lisa jadi lebih terkenal. Sebelumnya, karya Renaissance itu hanya diketahui segelintir orang selain pemerhati dunia seni.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojer Mbak Sekar Ayu.

Besok pendengar masih di Semangat Pagi, tentunya masih bersama dengan salah saya yang setia menemani sahabat pendengar semua. Oke, ada satu informasi. Baik, sahabat pendengar, secara umum di Jawa Tengah cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan memasuki sore hingga malam hari. Kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lokal yang tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. BMKG juga menghimbau untuk masyarakat tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, mengingat masih berlangsungnya musim kemarau. Dan sahabat pendengar, berdasarkan sebaran per kota atau kabupaten yang dirilis oleh prakirawan, cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, kemudian Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Brebes, Surakarta, Pekalongan, dan juga Tegal. Untuk wilayah yang diprediksi berawan meliputi Mungkid, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Ungaran, Temanggung, Kendal, Magelang, Salatiga, Semarang, Bumiayu, Majenang, dan juga Ambarawa. Dan untuk potensi hujan ringan diperkirakan akan mengguyur daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Kajen, Pemalang, dan juga Slawi. Baik, sahabat pendengar, masih terus menemani sahabat pendengar semua, tentunya masih di 103,5. Dan tetap stay tune barengan sama Salsa, jangan kemana-mana, hanya di Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menerima total bantuan logistik sebanyak 34,38 ton dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Serta berbagai pasokan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta guna mempercepat penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangannya di Jakarta, menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut disalurkan melalui Pos Dukungan Logistik Nasional Penanggulangan Bencana atau PDB Gempa Bumi NTT di Jakarta. BNPB juga mengkonfirmasi bahwa bantuan dari TNI Angkatan Udara yang mencapai 34,38 ton diserahkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Tony Haryono, kepada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana. Dari total tersebut, sebanyak 17 ton berupa paket sembako, beras, terpal, dan pakaian telah diberangkatkan ke lokasi bencana, sedangkan 17,38 ton lainnya disimpan sebagai cadangan di Depot Pembekalan Material atau DAAU. Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga turut menyerahkan bantuan logistik secara langsung. Bantuan lintas instansi dari lingkungan Pemprov DKI itu mencakup pemenuhan pangan, sanitasi, kebutuhan anak hingga peralatan medis. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Baik, selamat dengar, masih membersamai selamat dengar semua. Tentunya masih di Semangat Pagi ya. Pagi hari, yuk kita semarakkan begitu. Dan ada satu informasi ya selamat dengar, berkaitan dengan besok hari Sabtu. Ini ada yang seru di besok hari Sabtu. Ada Magelang Kreatif Fiesta tahun 2026. Ini lomba-lomba ya. Magelang ini siap bergetar dengan lomba-lomba untuk merayakan kemerdekaan, dan bertempat di Alun-Alun Kota Magelang besok hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 1:30 siang ya. Ada lomba mewarnai tingkat TK dan RA PAUD, kemudian ada talent performance, pentas musik, lalu ada independence challenge ya, lomba permainan tradisional antar OPD, serta ada tenan court. Ini ada bursa UMKM, ada bos muda, ada Zihab, dan catat detailnya semua ya. Ajak semua teman, keluarga, dan juga si kecil. Ini nanti akan ada untuk lomba-lombanya akan dilaksanakan mulai jam 3 sore sampai dengan jam 16:45. Dan untuk pengumuman lombanya di jam 5 sore. Lalu ada nanti di jam 7 malam akan ada pentas musik ya. Dan saudara pendengar bisa ajak kekasih, waduh, orang-orang yang tersayang begitu, untuk mampir ke Alun-Alun Kota Magelang ya tentunya. Baik, masih menemani saudara pendengar semua hanya di Semangat Pagi sampai nanti tuntas jam 9.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Baik, selamat dengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi. Dan ini waktunya buat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat selamat dengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
1: Hey, beautiful.
2: I apologize.
3: I just hope that you want to spend more time.
4: What I called to say.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan Sal saya di pagi hari ini dalam Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia, tentunya menemani sahabat pendengar di hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026, sampai nanti tuntas di jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu bersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang pengen dengarkan Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Saudara dengar, sebuah langkah kecil adalah sebuah awal jalan yang panjang ya. Saat kita pengen menggapai sebuah tujuan, kita harus mulai dengan langkah-langkah yang kecil dulu. Langkah pertama kita adalah awal dari perjalanan panjang yang akan kita lewati. Baik, agar kita lebih semangat lagi untuk menjalani hari ini, adalah Samba Primadona dari Krakatau menemani kita ya, mengawali perjumpaan di Inspirasi Keluarga. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alexander Agung, seorang penakluk terkenal dari Macedonia, pernah mengatakan, "Karena saya tidak pernah ragu-ragu, maka saya memperoleh kemenangan-kemenangan yang hebat."
1: Insan edukasi. Di dalam hidup, manusia seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Terkadang pilihan-pilihan itu membuat kita merasa ragu dalam melangkah dan menentukan sikap. Sikap ragu-ragu juga akan menjadi belenggu bagi diri kita untuk maju. Tetapkan hati, hilangkanlah sifat ragu. Karena hidup amatlah bergantung dari bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Sekali kita ragu, maka kita tidak akan pernah maju. Nah, insan edukasi.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ada Bu Riono di Duden, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Salsa ya di pagi hari ini. Selamat pagi Magelang FM, Inspirasi Keluarga. Minta lagunya dari Natalia dengan Kangen. Oke deh, dari Lydia Natalia ya. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Endang Wayu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti, terus juga buat Bu Sekar, Bu Mariono, Bu Haryani, semuanya aja. Buat Mbak Salsa juga, selamat bertugas. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya Bu Riono. Jangan kemana-mana, untuk lagunya pasti akan Salsa hadirkan. Selanjutnya ada Bu Widya Sunar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam spesial buat Mas Bojo, juga buat semuanya ya. Terima kasih Mbak Salsa. Oke, sama-sama Bu Widya Sunaryo. Nanti lagunya Salsa hadirkan menemani sahabat pendengar semua ya. Oke, baik sahabat pendengar, Salsa masih terus menemani sampai nanti tuntas di jam 12 siang. Jadi tetap stay tune bersama. Ada Kangennya dari Lydia Natalia menemani kita. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Selamat pagi, Sobatengers. Selasa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp15.200, Kebonpol Rp14.800, dan Gotong Royong Rp15.000. Jenis IR64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp14.800, Kebonpolo dan Gotong Royong Rp15.000. Beras medium jenis IR64 per kilogramnya di Ketiga Pasar Rp13.500. Jenis C4 per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp14.000, sedangkan Kebonpolo Rp13.500. Beras SPHP per kilogramnya di Ketiga Pasar Rp12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Ketiga Pasar Rp17.500. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp18.500. Sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp21.000. Sedangkan Kebonpolo Rp20.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun Rp22.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp21.000. Untuk minyak kita per liternya di Ketiga Pasar Rp15.700. Selanjutnya untuk daging, daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp130.000, sedangkan Kebonpolo Rp135.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebonpolo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di Ketiga Pasar Rp80.000, sandung lamur per kilogramnya di Ketiga Pasar Rp100.000, daging ayam ras per kilogramnya di Ketiga Pasar Rp38.000, daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun Rp90.000, Kebonpolo Rp100.000, dan Gotong Royong Rp95.000. Telur-telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebonpolo Rp24.000. Selanjutnya untuk daging ayam kampung per 17, maksud kami daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun Rp90.000, Kebonpolo Rp100.000, dan Gotong Royong Rp95.000. Selanjutnya telur-telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebonpolo Rp24.000. Daging telur ayam kampung per 17 butir di Ketiga Pasar Rp42.500. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi, sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: @mbak_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Saat dengar, bertepatan dengan hari ini ya, 21 Agustus diperingati sebagai Hari Juang Polri di Indonesia. Dan ini mengenang momen proklamasi pasukan polisi Republik Indonesia oleh M. Yasin pada 21 Agustus 1945 di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga ini merupakan hari peringatan dan penghormatan internasional untuk para korban terorisme, di mana ditetapkan oleh PBB untuk mengenang dan mendukung para penyintas serta korban aksi terorisme di seluruh dunia. Baik, Salsa kembali menyapa yang sudah bergabung di 0882 135 135. Assalamualaikum, ada Pak Rohyanto di Demak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, buat Mama Olga, juga buat Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, dan semua pendengar Inspirasi Keluarga. Nanti lagunya bakalan saya hadirkan ya. Ada Bu Sadawa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bu Sadawa. Salamnya buat Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Erna, terus juga buat Mama Vega, Bu Murni, Bu Tuti Haryati, Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, semuanya aja ya. Baik, nanti lagunya bakalan selesai hadirkan tentunya menemani sahabat pendengar semua. Dan sahabat pendengar, di pagi menuju siang ini tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ini udah mulai terpapar oleh kantuk-kantuk biasanya nih. Tentu karena nih biasanya nih pagi menuju siang ini udah terpapar mengantuk ya. Jangan lupa untuk stretching dulu kalau yang lagi bekerja, agar otot-otot kembali melemas gitu kan sebelum melakukan aktivitas kembali. Dan mungkin sembari bersiap untuk istirahat siang gitu, bisa jeda terlebih dahulu, minum air putih dulu gitu kan, lalu berlanjut lagi untuk pekerjaannya. Baik, menemani sahabat pendengar semua ya, Samar Bayangannya dari Niki Astria di menit ke-13 lepas dari jam 10. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia pada Jumat bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati sentimen dari tingkat domestik maupun global. IHSG dibuka menguat 22,48 poin atau 0,35% ke posisi 6.524,07. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,62 poin atau 0,41% ke posisi 641,36. Dari dalam negeri, BEI berencana mengubah batas minimum harga saham yang diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai dari saat ini sebesar Rp50 menjadi Rp1 per saham. BEI juga berencana menghapus dua kriteria papan pemantauan khusus, yaitu kriteria 1 mengenai saham dengan rata-rata di bawah Rp51 dan memiliki likuiditas rendah dalam 3 bulan terakhir, serta kriteria 11.2 terkait emiten yang tidak lagi memenuhi kriteria papan pemantauan khusus lainnya, tetapi harga sahamnya belum mencapai Rp50. Selain itu, BEI berencana menyesuaikan klasifikasi batasan auto rejection untuk auto rejection bawah atau ARB. Saham dengan harga Rp1-10 akan menggunakan batas Rp1 berdasarkan nilai nominal. Saham pada rentang harga Rp11-200, kemudian Rp201 sampai dengan Rp5.000 dan di atas Rp5.000 akan memiliki ARB sebesar 15%. Untuk auto rejection atas atau ARA, saham dengan harga Rp1-10 akan menggunakan batas Rp1 sebagai nilai nominal. Sedangkan saham pada rentang Rp11-200 akan memiliki ARA sebesar 35%. Saham rentang Rp201-5.000 sebesar 25% dan saham di atas Rp5.000 sebesar 20%. Perubahan aturan ini akan diuji coba bersama dengan anggota bursa atau AB pada 29 Agustus 2026, dan BEI menargetkan perubahan tersebut mulai diimplementasikan pada 7 September 2026. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat dengar, masih bersama dengan Salsa tentunya ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Salsa mau kembali menyapa yang udah gabung ya. Ada Bunda Eti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda Eti. Request lagunya Gerangan Cinta. Gerangan Cintanya itu dari Java Jeff ya. Kalau dari Tommy Jeff bisa, kayaknya gak ada Gerangan Cinta. Baik, nanti bakalan Salsa hadirkan ya Gerangan Cintanya dari Java Chief. Dan salamnya buat Bu Sadowo, Mbak Santi di Cilandak, kemudian juga Bu Erna Dwi, Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni, Bu Bramono, Pak Pri, terus juga Eyang Dipo Yono di Muntilan. Terima kasih. Sami-sami Bunda Eti, sehat selalu ya pokoknya. Baik, Sound Ringer masih terus menemani Sound Ringer semua ya. Tentunya masih di Inspirasi Keluarga. Ada Gerangan Cintanya dari Java Jeff menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
1: Loh, program apa itu, Pak?
0: Ini loh, Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
0: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
7: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
8: Sahabat pendengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 12.700, sedangkan Kebon Polo 12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram di ketiga pasar 47.000. Susu bubuk Denko, susu bubuk Balita SGM kemasan 400 gram di Pasar Jawinangun 43.500. Pasar Kebon Polo 43.000 dan Gotong Royong 44.200. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di ketiga pasar 12.500. Kacang kedelai X impor per kilogramnya di ketiga pasar 11.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Jawinangun 11.000, Kebon Polo 12.000 dan Gotong Royong 11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di ketiga pasar 36.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 28.000, sedangkan Gotong Royong 30.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 38.000, sedangkan Kebon Polo 36.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun 47.000, Kebon Polo 45.000 dan Gotong Royong 46.000. Bawang merah per kilogramnya di ketiga pasar 33.000, bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 32.000, sedangkan Kebon Polo 34.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 37.000,

0: sedangkan gotong royong 38.000. Bawang bombay per kilogramnya di ketiga pasar 33.000. Selanjutnya garam beriodium bata per kilogramnya di ketiga pasar Rp9.000. Garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Untuk mie instan merek Indomie ayam bawang per bungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Magelang FM.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Yes, kerjaan udah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo, saya Gadata. Selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua

Sobat Ninger punya hobi ya, terkadang memang cukup dilakukan untuk bersenang-senang. Tapi kalau ada kemampuan yang sudah terasah dari hobi itu, kenapa tidak mencoba menjadikannya peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan nih Sobat Ninger. Kalau misalnya Sobat Ninger suka bikin kue gitu kan, selain membuat untuk keluarga, nah ternyata itu juga bisa jadi peluang bisnis ya. Misalnya open order untuk kue ulang tahun ataupun dessert box gitu ya. Kalau Sobat Ninger senang sama yang namanya fotografi, bisa coba untuk tawarkan jasa foto untuk acara kecil-kecilan begitu ya. Atau bahkan yang suka gambar, merajut, main musik, semuanya bisa dijadikan sebuah konten ataupun peluang untuk mendapatkan apa nih, mendapatkan penghasilan atau cari tambahan untuk cuan gitu ya. Nah, Sobat Ninger, dilansir dari Forbes, sebelum mengubah hobi menjadi bisnis, penting banget ya untuk melihat apakah memang ada permintaan terhadap kemampuan ataupun produk yang akan kita tawarkan. Dan ini membantu sekali untuk mengetahui apakah hobi kita itu punya peluang bisnis yang cukup menjanjikan atau tidak begitu ya. Yang pertama tentunya kita harus cari tahu dulu nih, hobi mana yang punya peluang untuk bisa dijual atau bisa dikomersilkan. Nah, setelah punya hobi yang pengen dikembangkan, langkah berikutnya adalah melihat apakah kemampuan itu bisa menjawab kebutuhan orang lain atau tidak begitu. Nah, kemudian yang kedua, mulai kecil, langkah kecil, kemudian konsisten, dan jangan sampai hobi itu malah bikin kita jadi stres gitu ya. Ketika mulai mendapatkan pelanggan, mungkin muncul keinginan untuk langsung memperbesar usaha ya. Tapi tidak ada salahnya berjalan pelan-pelan gitu kan, sambil mempelajari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Misalnya kalau Sobat Ninger baru mulai jualan makanan nih, tidak harus langsung buat banyak gitu ya. Coba satu atau dua menu, kemudian coba dengan sistem pre-order dan lain sebagainya begitu. Jadi sesuai dengan pesanannya. Kemudian Sobat Ninger, itu tadi ya, ada berapa yang memang kita bisa, hobi ini bisa di era ekonomi yang sekarang ini, hobi itu ternyata juga bisa ya untuk dijadikan peluang mendapatkan penghasilan tambahan. Baik, Salsa kembali menyapa dulu yang sudah gabung di WhatsApp. Ada Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya di Inspirasi Keluarga. Salamnya buat Bunda Eti, buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Nungki, Bu Murni, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Susi, Mama Vega, Bu Nani, juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tri, dan semuanya aja. Nanti lagunya dari Ari Lasso Salsa hadirkan tentunya. Dan buat sahabat pendengar, membersamai dulu ya, ada Fatur dan Nadila dengan Kulakukan Semua Untukmu.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Baik untuk komoditas kacang tanah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp38.000, sedangkan Kebon Polo Rp35.000. Kacang hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp30.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp27.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp23.000, sedangkan Gotong Royong Rp22.000. Pisang Ambon per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp17.000, sedangkan Kebon Polo Rp15.000. Udang basah per kilogramnya di ketiga pasar Rp60.000, tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000, tomat per kilogramnya di ketiga pasar Rp8.000, ketimun per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000, sawi hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp4.000, Kebon Polo Rp6.000, dan Gotong Royong Rp5.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di ketiga pasar Rp16.000, dan jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian untuk informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

1 surat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Sobat Pendengar semua. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk yang menjalankan, dan selamat beristirahat untuk sahabat pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, kembali lagi ya bersama dengan Salsa di hari ini, hari Jumat tentunya. Masih dalam suasana kemerdekaan tentunya di program Sajian Musik Spesial. Luar biasa sahabat pendengar. Oke, sahabat pendengar, menemani Anda tentunya di siang hari ini, satu jam ke depan, untuk hadirkan lagu-lagu spesial kemerdekaan ya tentunya. Dan menemani sahabat pendengar semua dalam peringatan hari kemerdekaan kali ini, Salsa juga punya 10 lagu kebangsaan legendaris ya, yang akan dibawakan kembali tentu oleh beberapa penyanyi terbaru, penyanyi modern, musisi kita di tanah air. Nah, baik, untuk mengawali perjumpaan kita ada lagunya dari Rosa, yang dinyanyikan oleh Rosa ya. Lagu karya Ismail Marzuki berjudul Indonesia Pusaka. Dibawakan oleh Rosa dengan vokal-vokal yang sangat lembut tapi penuh dengan penghayatan. Sentuhan aransemen modern membuat lagu ini terasa sangat, apa nih, sangat menyentuh kalbu kita. Ini dia, Indonesia Pusaka dinyanyikan kembali oleh Rosa.

Hanyar lewat suara emas penyanyi muda Shana Shannon. Lagu ciptaan Gombloh berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku hadir dengan nuansa orkestra yang megah. Karakter vokal yang kuat memberikan sentuhan kepahlawanan yang segar untuk kita generasi muda. Ini dia Berkibarlah Bendera Negeriku.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Untuk semua usia.

Baik, Sotringer masih di 103,5 Radio Magelang FM. Alfi Rev sukses menyuntikkan elemen musik elektronik atau EDM yang dipadukan dengan instrumen tradisional pada lagu karya Ibu Sud yang berjudul Tanah Airku. Dinyanyikan manis oleh Brisia Jody, lagu ini terasa hangat dan juga terasa indah ya, tanpa kehilangan roh kebangsaannya. Ini dia, Tanah Airku.

Mountaineer, lagu penghormatan untuk para pahlawan berjudul Gugur Bunga dikemas ulang oleh Setia Band dengan warna pop rock Melayu khas Charlie. Penghayatan vokalnya yang dalam sukses menyampaikan pesan duka sekaligus rasa bangga atas jasa para pejuang. Ini dia Setia Band.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Ringer, Coklat selalu berhasil membakar semangat lewat lagu-lagu nasional. Nah, ada lagu Hari Merdeka yang dinyanyikan ulang oleh Coklat dengan ketukan drum yang energik dan distorsi gitar khas musik rock. Lagu ciptaan H. Mutahar ini dijamin bikin momen kemerdekaan kita pun makin membara. Ini dia lagunya, Hari Merdeka.

lagu selanjutnya ada grup band punk asal Yogyakarta, Endang Sukamti, yang membawakan lagu karya Sudarnoto dengan gaya punk rock yang penuh energi berjudul Garuda Pancasila. Ini cocok sekali untuk membakar semangat pemuda dan pemudi Magelang ya. Kita dengarkan bersama-sama Garuda Pancasila yang dinyanyikan kembali oleh Endang Sukamti.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

Outlinger ada Iwan Fals dan juga Once yang menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Mereka membawakan lagu Ibu Pertiwi ini dengan perpaduan vokal dari Iwan Fals dan jangkauan nada tingginya milik Once, memberikan nuansa magis yang menyentuh hati. Ini dia Ibu Pertiwi.

Masih di 103,5 Radio Magelang FM. Di bawah arahan sang maestro Adi MS, lagu ciptaan Ismail Marzuki berjudul Rayuan Pulau Kelapa dikemas dengan balutan aransemen simfoni yang sangat megah. Kolaborasi dari banyak penyanyi papan atas ini makin mempertegas keindahan alam dari Indonesia. Ini dia Adi MS bersama dengan artis kolaborasi Rayuan Pulau Kelapa.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.

Goldfinger menjadi lagu atau soundtrack dari film biopik Soekarno. Rosa membawakan lagu Syukur dengan nuansa yang sangat syahdu dan juga hikmat. Tiap baitnya membawa kita pada momen perenungan mendalam atas nikmat dari kemerdekaan. Ini dia, kita perdengarkan bersama lagu yang dinyanyikan kembali oleh Rosa dengan Syukur.

satu bangsa. Tentunya lagu ini mengingatkan kita ya, untuk tetap bersatu, menjaga keutuhan Indonesia. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga semangat kemerdekaan terus membara dalam diri kita untuk terus berkarya dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aiki, salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Merdeka!

0: kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan melalui pembangunan RSUD Tafairi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat di daerah terpencil di Kabupaten Nias Utara. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
1: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
2: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amiza Robarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara, apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
2: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut, masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
3: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
2: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Flores Aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Alfred Sengge menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pada kesempatan siang ini saya dan Dandim Kupang didampingi Supab dan Ibiana dari Yayasan BPTD pada tanggal 20 Agustus. Kita melaksanakan ngecekan yang belum maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores.
5: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan, personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diperangkatkan menuju Pelabuhan Aimere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
4: Tidak. Mengecek kesiapan, baik itu material, ya, kita yakinkan kendaraan bisa masyarakat serpas dengan aman, kemudian personil juga yaitu pengemudi yang sakit ini akan membawa paket sembako ini juga bisa membawa dengan selamat sampai di tujuan.
5: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
6: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu kami akan bekerja sama dengan Kodim Pak.
5: TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia melakukan ekspedisi rupiah berdaulat, yakni mengelilingi kepulauan tertinggi, terdepan, terluar, dan juga tertinggal, serta memberikan bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi NTT di Flores. Alotani melaporkan selengkapnya.
7: Di Flores istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah. Kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
8: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Alvin Ari Wijayanto kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T antara lain dengan penarikan uang lusuh atau clean money policy dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
7: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar, 100.050, dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh mengganti dengan uang yang lebih segar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan saudara-saudara kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
8: Komandan Kodairal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pada kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634 selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
9: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini, kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari Bank Indonesia sendiri.
8: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Tepat di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, studio siaran RRI IKN resmi menempati Media Center Otorita IKN di area Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Nusantara. Jika dulu RRI bersiaran di tengah deru alat berat, kini RRI mengudara langsung dari pusat keputusan.
11: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersama menyaksikan peresmian studio baru RRI SPIKN.
10: Perpindahan di hari kemerdekaan ini sekaligus menjadi kado indah menjelang ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September mendatang. Saat meresmikan studio baru, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursyantiasto berharap RRI tidak hanya mengabarkan pembangunan fisik, tetapi juga mengenalkan gaya hidup baru di Nusantara kepada generasi muda.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
10: Senada dengan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menekankan pentingnya informasi yang akurat. Ia berharap RRI menjadi mitra strategis yang mengawal narasi Nusantara sebagai ibu kota masa depan.
13: Pesan saya satu, sampaikan yang benar tentang IKN. Kalau yang nggak benar ya sampaikan, sehingga kami bisa mengevaluasi untuk kami ke depannya. Ya, kami juga punya partner di sini RRI, nah itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.
10: Sementara itu, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar menilai keberadaan RRI bukan sekedar sebagai media yang menyaksikan pembangunan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Ia pun meminta agar RRI terus dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik di ibu kota baru.
14: Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat kemarin di sana, panasnya tengah pun matang kita tanpa dimasak, saking panasnya, tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua, ini adalah radio media yang tidak katanya-katanya Pak Bung. Dan RRI adalah fakta, bukan kena cover buat pesan. Kemudian ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di KM. RRI adalah salah satu media, Pak. Jangan sia-siakan, Pak. Manfaatkan dia menjadi sahabat Bapak untuk bermedia.
10: Di antara gedung yang menjulang dan denyut kehidupan yang mulai tumbuh, RRI akan terus merekam setiap jejak perubahan. Melalui frekuensi 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital, suara dari Ibu Kota Baru akan terus menyapa dan menghubungkan seluruh warga Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Meninggalnya pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, usia 25 tahun, membuat duka mendalam pihak keluarga dan warga desa setempat. Melato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
15: Di perkebunan sudah sekitar 7 tahunan. 7 tahun pertanian. Sudah baru pulang sekali.
16: Duka mendalam menyelimuti keluarga Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon Sragen. Anak sulung dari 3 bersaudara tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berwisata dengan teman-temannya di Jepang. Kejadian naas tersebut Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Pihak keluarga memastikan bahwa almarhum meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, melainkan saat rekreasi. Saat ditemui di rumah duka pada Kamis siang, kedua orang tua korban Widiatmoko, 46 tahun dan Parmi, 47 tahun tak mampu menyembunyikan rasa dukanya. Parmi terlihat sangat shock atas kepergian putra pertamanya. Widiatmoko menceritakan kabar duka itu pertama kali diterima pada Jumat malam selepas maghrib dari rekan kerja almarhum di Jepang. Widiatmoko yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ekspedisi Jakarta Denpasar itu mengaku tidak memiliki firasat buruk sebelum kejadian. Namun ia sempat merasa beberapa hari menjelang peristiwa, pekerjaan terasa begitu lancar dan rezeki mengalir lebih dari biasanya.
17: Kalau keluarga nggak ada firasat sama sekali, bapak ibunya nggak ada firasat, tahu-tahu entah kapan nggak enak.
18: Tapi sempat katanya saudara malah yang...
17: Ya, saudara cuma mimpi kalau punya hajat itu aja.
18: Rame-rame di situ.
17: Iya, rame-rame di rumah saya. Empat hari sebelum kejadian.
16: Almarhum Galang dikenal sebagai sosok yang gigih. Ia telah bekerja di sektor pertanian atau perkebunan di Jepang selama kurang lebih 7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, korban baru sekali pulang ke Indonesia pada tahun 2022 lalu selama 2 bulan usai menyelesaikan program magang sebelum akhirnya memperpanjang masa kerjanya. Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa sangat berduka mengingat Galang merupakan salah satu putra terbaik di Desa Padas dan menjadi contoh untuk pemuda desa menjadi pekerja migran.
19: Terus ya dari pemerintahan desa ya sangat berduka karena Mas Galang adalah merupakan salah satu mempunyai putra baik di Desa Padas yang bisa menopang ekonomi keluarga. Dia menjadi contoh dan kepribadian Mas Galang di desa sebelum dan sudahnya itu sangat humanis, artinya juga membaur dengan warga, dengan masyarakat sekitar. Kurang lebih ada 20 yang ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, sama di Arab. Sangat menopang ekonomi terutama
18: biasanya berapa? Ketok tular sih
19: berdarah. Iya, biasanya kalau ada satu berangkat gitu ngajak teman, terus keluarga itu diajak ke sana. Terus dikasih tahu prosesnya bagaimana.
16: Pemerintah Desa Padas bersama pihak kecamatan dan Disnaker Trans Kabupaten Sragen terus berkoordinasi untuk mengawal pemulangan jenazah almarhum ke tanah air. Berdasarkan konfirmasi sekretaris desa, jenazah dipulangkan dari Jepang pada hari Jumat 21 Agustus dengan rute penerbangan transit melalui Denpasar dan Jakarta sebelum diterbangkan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Jika seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, jenazah diestimasikan tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada Sabtu 22 Agustus pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta Mulyo Tuisan melaporkan.
0: Div Hubinter dan Interpol Malaysia menangkap tersangka pengedar narkotika melalui tempat hiburan malam di Batam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam akan meningkatkan pengawasan reguler bersama semua pihak agar kasus narkotika serupa tidak terjadi kembali. Ahmad Rifai Kasim menyampaikan laporannya.
20: Pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan.
21: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan terus dilakukan secara rutin seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipastikan pasca beberapa pemeriksaan dan penetapan daftar pencarian orang serta penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Interpol terkait peredaran narkotika di Batam beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata mengatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebenarnya telah rutin dilakukan bersama tim gabungan secara reguler. Namun memang lebih intens saat hari besar keagamaan.
20: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan secara tim. Ya, terutama kalau misalnya hari besar agama. Itu lebih apalagi karena sudah ada surat edaran wali kota dan sebagainya. Tapi secara reguler kita tetap lakukan.
22: Tetap reguler itu kapan, Pak?
20: Ya, secara bertahap, secara setiap bulannya ada semati kita
23: lakukan. Terus bulan ada berapa kali, Bos?
20: Secara tim ya, itu nanti bisa dilihat, bisa ditanya, pesat Pol PP juga.
21: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri diketahui telah menangkap Basri Lawemang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam atau THMHH Club atau Planet Batam Kepulauan Riau. Basri adalah bandar narkotika yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. Karena 3 Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago menjelaskan, polisi telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Namun polisi memburu Basri di Johor, Malaysia dengan kerjasama Divhub Interpolri dan Interpol.
24: Jadi untuk DPO Basri ini kerjasama dengan Divhub Interpolri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Untuk yang diamankan pada saat di Malaysia, ada dua alat komunikasi, terus beberapa pecahan mata uang rupiah, Singapura dolar dan ringgit, dan tiga rangkap tulisan catatan rekapan yang diduga rekapan narkotika.
21: Melalui keterangan pers Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, berdasarkan fakta penyelidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. Tiap bulan setidaknya minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Peru diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang memicu kepanikan di sejumlah wilayah. Institut Geofisika Peru mencatat, epicentrum gempa berada sekitar 35 km di sebelah utara Coracora, Provinsi Parinacocas, yang dilaporkan belum ada korban jiwa. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027, Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas di dalam tim. William Natam menyampaikan selengkapnya.
1: Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas tim menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027. Skuad Singoedan memanfaatkan serangkaian laga uji coba untuk memastikan kesiapan para pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Sebagai bagian dari agenda persiapan tersebut, Arema FC dijadwalkan bakal menggelar laga uji coba melawan Rans Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu mendatang. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menegaskan pentingnya memaksimalkan sisa laga uji coba yang ada untuk mengevaluasi perkembangan seluruh lini, baik secara individu maupun tim. Menurutnya, sangat penting bagi Arema untuk memiliki dua pertandingan lagi sebelum kompetisi dimulai. Secara taktis, individu maupun tim, Arema sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia menyebut Arema mengalami kemajuan setiap hari dan di setiap sesi latihan, dan dia merasa sangat senang, dan ini bisa menjadi pertandingan yang bagus melawan Rans Nusantara FC.
2: Tentang bons comportamentos táticos individuais que nos deixam aí motivados pro início da liga.
3: It's very important to have two more games until the beginning of the league one. Tactically, individually, and as a group, we're doing very good. We're having a progress every day, every training, so we're very happy. It could be a good game against us.
1: Dalam pertandingan melawan Rans Nusantara FC nanti, Marco Santos memfokuskan evaluasi pada skenario permainan secara menyeluruh, mencakup efektivitas serangan, kedisiplinan lini pertahanan hingga organisasi permainan tim secara umum untuk memastikan kesiapan penuh menghadapi laga perdana liga.
4: Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi menegaskan semua laga uji coba maupun pramusim yang akan dilaksanakan termasuk saat menghadapi Rans Nusantara FC adalah upaya untuk mematangkan skuad Arema sebelum menuju kompetisi BRI Super League 2026-2027.
6: Namanya kan pramusim ya. Pramusim ini kan bagi klub-klub itu dijadikan ajang apa ya, mencoba tim lah. Tujuannya sih sama, jadi kita pengen tim pelatih juga pengen mematangkan tim ini di pramusim ini untuk menyambut liga.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Meski ribuan kilometer membentang dari Sabang hingga Merauke, getaran merah putih tetap bergema sama kuatnya. Saya Puput Garnet dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, di sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan Radio Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berita pertama, kita akan simak informasi dari In Radio FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang akan menyampaikan peringatan hari jadi ke-397. Kabupaten Kebumen tahun ini akan dimeriahkan beragam rangkaian kegiatan tradisi, budaya, dan hiburan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian yakni penampilan tari kolosal yang melibatkan 397 penari dengan reporter Johan Wisnu. Johan Wisnu, silakan informasinya.
1: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, memperingati hari jadi ke-397 tahun Kabupaten Kebumen, berbagai rangkaian kegiatan akan digelar dengan menggabungkan tradisi, budaya, serta potensi daerah. Salah satu yang menjadi daya tarik dalam puncak peringatan hari jadi tahun ini, yakni penampilan tari kolosal yang melibatkan 397 penari. Tarian kolosal tersebut akan ditampilkan usai upacara hari jadi ke-397 Kabupaten Kebumen pada Jumat 21 Agustus 2026 di halaman Pendopo Kabumian. Melibatkan ratusan penari, pertunjukan ini menjadi gambaran semangat kebersamaan masyarakat Kebumen, sekaligus ruang untuk mengenalkan kekayaan seni dan budaya daerah kepada masyarakat. Selain tari kolosal, rangkaian peringatan hari jadi juga diisi dengan kembul bujana bareng biunge yang menghadirkan makanan khas Kebumen sebagai bagian dari upaya melestarikan tradisi dan kuliner lokal. Sebelumnya, rangkaian hari jadi diawali dengan ziarah makam leluhur pada 19 Agustus, kemudian pada 20 Agustus digelar penjamasan pusaka pada pukul 15, dilanjutkan yasin dan juga tahlil serta semaan Al-Quran di rumah berdaya pada malam harinya. Pada 21 Agustus, selain upacara hari jadi dan tari kolosal, DPRD Kabupaten Kebumen juga menggelar sidang paripurna dalam rangka hari jadi ke-397 di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen. Kemudian pada tanggal 22 Agustus, masyarakat akan disuguhi kirab budaya dan grebeg gunungan dengan start dan juga finish di depan Pendopo Kabumian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kirab akan menampilkan hasil bumi serta berbagai potensi dari sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen. Semarak peringatan hari jadi juga hadir melalui Kebumen Fest 2026 di Alun-Alun Pancasila yang menghadirkan berbagai agenda mulai dari Kebumen Bersolawat, Night Street Carnival, Konser Berdaya, Sendra Tari Tales of Karangbolong hingga pameran UMKM. Dengan perpaduan tradisi dan budaya, penampilan seni kolosal serta berbagai kegiatan masyarakat, peringatan hari jadi ke-397 Kabupaten Kebumen diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus memperkenalkan potensi Kebumen kepada masyarakat luas. Dari LPPL In FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Johan, terima kasih untuk informasinya. Baik, kita akan menyapa Julia Prabowo dari Radio Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang akan melaporkan Wakil Bupati Malang bersama Kapolda Jatim melaksanakan penanaman bawang putih serentak se-Jawa Timur. Julia, silakan informasinya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Enda Haja Latifah Soy bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Nanang Afianto MSI, melaksanakan penanaman bawang putih serentak se-Jawa Timur berlokasikan di Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, di Kabupaten Malang pada lahan seluas 1,5 hektar yang dikelola Kelompok Tani Subur 1 pada Rabu 19 Agustus 2026. Penanaman bawang putih serentak ini merupakan program dari Kepolisian Pangan Republik Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan program swasembada pangan nasional. Kegiatan ini juga diselenggarakan di 17 provinsi di Indonesia, sedangkan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Magetan, Trenggalek, dan Pasuruan dengan total lahan yang siap ditanami mencapai 2,5 hektar. Secara keseluruhan, potensi pengembangan bawang putih di wilayah Polda Jawa Timur tersebar di 7 wilayah Polres dengan total luas lahan mencapai 284,76 hektar, melibatkan 76 gapoktan dan 586 petani. Polda Jawa Timur bersama jajaran melalui Satgas Percepatan Swasembada Bawang Putih Polda Jatim terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Wakil Bupati Malang berharap kegiatan hari ini menjadi awal dari langkah yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Julia, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami Lia bersama PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Yuli Prasetya, yang akan membahas triple planetary crisis di sesi Persada ID Talks.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak sendiri karena ada PLT Kepala DLH Kota Tegal, Bapak Yuli Prasetya, SKM MKes ya. Di mana kita akan membahas terkait memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi triple planetary crisis. Itu tuh apa sih sebenarnya, Pak?
5: Bahwa memang kita menghadapi tantangan besar yaitu triple planetary crisis terkait dengan polusi, kemudian keanekaragaman hayati dan perubahan iklim ya. Dan di situ kita semua memang punya kontribusi yang cukup besar. Mulai dari penghasil gas CO2 seperti dari energi dan transportasi, kemudian juga ada lagi untuk penghasil gas-gas karbon, kemudian gas-gas yang bersifat gas rumah kaca ya, yang mana itu juga berpengaruh sekali terhadap perubahan suhu dan iklim ya. Seperti pengelolaan sampah, manakala kita tidak tepat di dalam pengelolaan sampah itu juga akan menghasilkan gas metan, juga gas CO juga, serta beberapa gas lain yang memang itu adalah gas-gas dari rumah kaca.
4: Seberapa besar sih dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di setiap harinya?
5: Oh, tentunya sangat kita rasakan nih, kalau perubahan iklim saja kan terjadi peningkatan suhu udara nih, juga peningkatan permukaan air laut. Saat ini juga kita sering melihat adanya beberapa titik-titik untuk terkena rob nih, termasuk juga beberapa wilayah juga ada abrasi serta intrusi air laut dan sebagainya. Terkait dengan polusi tentunya, kalau polusi udara tentu sangat berefek pada kesehatan masyarakat nih, terutama pada kesehatan yang berkaitan dengan pernafasan atau apa sistem pernafasan di paru-paru dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian terkait dengan keanekaragaman hayati tentunya kita nanti kalau berkurang anak cucu kita juga tidak akan tahu ya. Misalkan paling gampang ini dulu kita sering melihat kunang-kunang ya. Mungkin sekarang anak-anak tidak bisa lagi atau jarang sekali melihat kunang-kunang ya. Kemudian banyak biota alam yang memang juga lama-kelamaan juga tidak mampu bertahan dengan lingkungan akibat perubahan iklim ini. Tentunya kita berkepentingan besar ya, karena setiap orang itu juga memerlukan oksigen. Manakala kecukupan oksigen kurang, tentu juga kita terhadap dampak kesehatannya juga kita akan sangat terpengaruh. Dan masih banyak lagi hal-hal termasuk dari sisi ekonomi dan sebagainya.
4: Pak Yuli sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup nih, Kota Tegal, sejauh mana komitmen pemerintah dalam menghadapi triple planetary crisis ini?
5: Untuk komitmennya mesti kita awali dengan kebijakan ya. Kebijakan atau dari primordial preventionnya. Kita Indonesia sudah punya undang-undang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Kota Tegal sendiri juga punya ya, perda terkait dengan PLH juga, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terkait dengan agenda-agenda dalam Kota Tegal, di mana dengan pendekatan orang tua asuh, kita memiliki 77 orang tua asuh yang disebar di kelurahan-kelurahan. dan itu adalah bersumber dari kepala OPD, kemudian kepala sekolah dan kepala puskesmas. Agenda kegiatannya paling utama adalah memastikan bahwa rumah tangga itu mampu melakukan olah dan pilah sampah. Dan nanti kawasan-kawasan sekolah, kawasan perkantoran dan sebagainya juga harus melakukan upaya olah dan pilah sampah. Itu dari sisi persampahan. Diharapkan sampah-sampah organik itu nanti akan berkurang jauh, okay? Yang nantinya juga dibuang di TPA pun akan menjadi semakin berkurang. Kemudian sampah anorganiknya di mana? Sampah anorganiknya nanti akan dikelola bisa lewat bank sampah atau penggiat-penggiat lingkungan yang lainnya, sehingga menjadi bahan-bahan yang juga lebih bermanfaat, bisa didaur ulang dan sebagainya. Tinggal sampah residu yang diharapkan yang hanya masuk pada TPA. Itu dari pengelolaan sampah. Kemudian dari penanaman pohon, karena itu juga berpengaruh sekali terhadap pengurangan pencemar, ya, mengurangnya polutan udara.

0: meningkatkan kualitas udara lingkungan sehingga oksigen cukup. Itu kita diantaranya bulan Januari yang lalu melakukan gerakan Saping Cinta.
1: Okay.
0: Jadi semua sekolah, semua perkantoran itu berkontribusi pada penanaman pohon. Ya dulu minimal 5 pohon. Dan dalam waktu kurang dari 1 minggu tertanam sebanyak 4.200 pohon atau tanaman.
1: Itu di wilayah mana saja, Pak?
0: Satu kota. Memang serentak melakukan kegiatan Saping Cinta itu. Kemudian juga kita menanam 1.000 tanaman mangrove di Pulau Kodok. Kemudian ada penebaran ekoenzim dan itu kerjasama dengan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.
1: Apakah bisa dengan kegiatan Grobyokan ini intensitas sampah yang mungkin banyak menggunung di Kota Tegal itu akan bisa menyusut, berkurang?
0: Ya, tentunya kita harus optimis, Mbak. Karena ternyata setelah kita launching di tingkat kota, ternyata masing-masing orang tua asuh itu punya kreasi dan inovasi yang luar biasa. Jadi tiap-tiap kelurahan itu menghasilkan inovasi-inovasi bagaimana cara untuk pemberdayaan masyarakatnya, cara untuk kualitas komposter atau kompostingnya dalam mengelola sampahnya, kemudian ada lagi cara ekonomi sirkularnya. Itu juga masing-masing orang tua asuh amat sangat memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan inovasi, sehingga ke depan tentunya memang di dalam semua program itu yang cukup berat adalah dari sisi maintenance atau pemeliharaan dan keberlanjutannya. Dan ini tentunya kita sangat tahu, sangat jaga, dan bagaimana supaya dalam waktu ke waktu justru semakin berkembang dan semakin tereplikasi.
1: Closing statement, apa ya ingin Pak Yuli sampaikan ke
0: masyarakat? Kami himbau untuk berpartisipasi, minimal cintailah tanaman atau pohon. Ini satu orang mestinya ya dalam kehidupannya sudah pernah menanam pohon.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Yuli. Kesempatan hari ini saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talk. Persada ID

0: Baik pendengar, masih bersama Radio Host LPPL Radius BFM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali.
1: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar, dimanapun berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi yang kedua.

Di sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Radio Gagak Limang FM dan Kabupaten Blora Jawa Tengah,

0: Baik, berita pertama di sesi kedua ini ada Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur yang akan melaporkan akses sekolah rakyat dibenahi. Pemkab Ngawi siapkan 3,4 miliar rupiah. Dengan reporter Reza Desti, silakan informasinya.
1: Akses sekolah rakyat dibenahi, Pemkab Ngawi siapkan 3,4 miliar. Akses menuju sekolah rakyat terintegrasi 1 Ngawi bakal dibenahi. Pemkab Ngawi menyiapkan anggaran 3,4 miliar untuk membangun jalan sekaligus sistem drainase menuju sekolah ke Desa Karangtengah Prandon tersebut. Anggaran infrastruktur pendukung sekolah rakyat direncanakan masuk dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja. Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Maftufa Fandi mengatakan pembangunan diperlukan untuk mendukung operasional sekolah rakyat 1 yang kini telah berjalan. Beliau mengatakan pembangunan akses jalan dan drainase menuju SRT dialokasikan senilai 3,4 miliar. Beliau juga menjelaskan perbaikan akses menuju sekolah rakyat direncanakan menggunakan konstruksi rigid beton. Penanganan menyasar ruas jalan sepanjang sekitar 900 meter dengan lebar 5 meter. Pembangunan tidak hanya menyentuh badan jalan, sistem drainase di kawasan tersebut juga masih dalam paket pekerjaan. Pembenahan akses tersebut dinilai mendesak lantaran kondisi jalan menuju sekolah rakyat saat ini mengalami kerusakan. Jika tahapan anggaran dan persiapan berjalan sesuai rencana, proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober hingga November 2026. Pemkab Ngawi berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat menjunjung aktivitas sekolah rakyat Ngawi yang telah beroperasi. Selain menjadi dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat, perbaikan akses diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas, terutama siswa atau orang tua wali murid serta warga yang beraktivitas di sekitar Desa Karangtengah Prandon. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Reza Desti, terima kasih atas informasinya. Baik, berita terakhir di sesi kedua kita akan menyapa Susan Andika dari Radio Gagak Limang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah yang akan melaporkan skor daya saing naik. Blora resmi jadi salah satu daerah paling berdaya di Jawa Tengah. Susan, silakan informasi selengkapnya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Tepat pada momentum peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Blora sukses menembus jajaran 10 besar Indeks Daya Saing Daerah tahun 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada Bupati Blora Arief Rohman seusai upacara peringatan yang dipusatkan di Alun-Alun Kidul Boyolali Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Arief Rohman mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, capaian ini bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari sinergi kolektif. Penghargaan ini adalah bukti nyata dari hasil kerja keras, inovasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta jajaran Pemkab Blora dalam meningkatkan daya saing wilayah Blora. Belakangan ini Kabupaten Blora memang menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif. Tidak hanya sukses mencatatkan kenaikan skor IDSD, Blora juga secara sah masuk dalam daftar top 10 apresiasi IDSD 2026 bersaing dengan 35 kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam jajaran tersebut, Blora bersanding dengan 9 daerah berprestasi lainnya meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Kudus, Demak, Kendal, Sragen, Semarang, Batang, Cilacap, dan Temanggung. Bupati Blora Arief Rohman mengatakan Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran resmi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif yang mampu merefleksikan tingkat produktivitas dan daya saing suatu daerah. Diketahui nilai IDSD Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahun. Dari 3,58 pada 2024 menjadi 3,70 pada 2025 atau naik 0,12 poin.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Susana, terima kasih, sampai berjumpa kembali.

0: Baik mendengar, segera kita akan menyapa Bunga An Kasianto yang akan menyampaikan informasi. Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya kemauan pimpinan kepala daerah terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selengkapnya silakan Bunga An.
1: Pendengar Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Pemendagri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya kemauan para pimpinan daerah untuk terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara dan integritas dari seluruh kepala daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal ini dikatakan Wiyagus dalam keterangan persnya di Jakarta pada Kamis. Hal tersebut disampaikan dalam memberikan keynote speech pada rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang, Jawa Tengah. Wiyagus menyoroti banyaknya kepala daerah yang berasal dari beragam latar belakang seperti politisi maupun pengusaha yang belum terbiasa dengan ketentuan mengenai tata kelola keuangan publik. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi pelindungan utama bagi pimpinan di daerah. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri hadir bukan sekadar untuk menghukum, melainkan menjalankan fungsi pembinaan agar seluruh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai koridor hukum. Pembinaan ini krusial untuk membentuk pimpinan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif, sehingga tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang koruptif. Laporan khusus redaksi An Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bunga An Kasianto dari redaksi Berita Indonesia Live. Baik pendengar Radio Host LPPL Radio Sebaya FM Tegal, masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita pertama di sesi ketiga. Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Gema Randika FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan Radio Sebayu FM Kota Tegal. Baik, berita pertama sesi ketiga ini dari Radio Gema Randika FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang akan menyampaikan informasi Mubasa berdua penghargaan terbaik 3 JDIH dan Indeks Informasi Hukum Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Anwiana. Elisa, silakan informasinya.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pemkab Muba berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam penyerahan piagam penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta piagam Indeks Reformasi Hukum tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amin Tasiburian kepada Bupati Muba melalui Ahli Bupati Musi Banyuasin Bidang Keuangan Haryadi SC/MSC. Acara digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 19 Agustus 2026. Sepahli Bupati Muba Bidang Keuangan Haryadi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Muba untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Demikian saya Lisa Nana dari LPPL Gema Randika Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Elisa, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya kita akan menyapa Cilia Asidik dari Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah yang akan melaporkan OJK Tegal perkuat akses pembiayaan UMKM di Eks Karesidenan Pekalongan. Informasi selengkapnya silakan Cilia.
4: Baik, terima kasih rekan Puput dan pendengar LPPL seluruh Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan diskusi strategi bersama insan media dari media cetak, elektronik, serta daring dari wilayah ekskresidenan Pekalongan. Kepala OJK Tegal Kurnia Tri Puspita mengatakan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga Juni 2026, total penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah ekskresidenan Pekalongan tercatat sebesar 30,66 triliun. Terkontraksi 2,29% secara tahunan atau year on year. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh proses pemulihan sektor UMKM yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor korporasi. Berdasarkan sumber penyalurannya, penyaluran pembiayaan UMKM tersebut terdiri atas bank umum sebesar 26,51 triliun, bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah sebesar 1,56 triliun, perusahaan pembiayaan sebesar 1,82 triliun, perusahaan modal Ventura sebesar 410 miliar, serta lembaga keuangan mikro atau LKM dan pergadaian sebesar 360 miliar. Di tengah tantangan tersebut, OJK terus memperkuat kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem pembiayaan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban bank dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko. OJK juga terus memperkuat optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK untuk meningkatkan kualitas informasi debitur dan mendukung perluasan akses pembiayaan. Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 antara lain mencangkup percepatan pembaharuan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK paling lama 3 hari kerja setelah pelunasan serta penerapan batas nominal informasi debitur di atas 1 juta rupiah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembiayaan yang lebih cepat dan tepat bagi UMKM yang memenuhi persyaratan, sekaligus memperkuat kualitas informasi dalam proses analisis kredit dan pembiayaan. Selain memperluas akses pembiayaan, OJK memandang peningkatan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam membangun UMKM yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk itu, OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan, penguatan akses pembiayaan, pelaksanaan business matching, serta pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Di wilayah kerja OJK Tegal, kegiatan literasi keuangan juga terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sepanjang 2022 hingga 2025, OJK telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi keuangan yang telah melibatkan masyarakat di wilayah kerja OJK Tegal. Dengan dukungan kebijakan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, OJK berharap penguatan ekosistem UMKM di wilayah ekskresidenan Pekalongan dapat terus dilakukan sehingga UMKM mampu berkembang secara lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke rekan Puput.
0: Dede Cilia, terima kasih dan selamat bertugas kembali.

Pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Uput Garnet dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih. Dan segenap tim dari Radio Sebaya FM memohon maaf jika selama menjadi host masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Baik, senang sekali sadani di hari Jumat, hari yang ke-21 di bulan Agustus 2026. Dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ayo, sahabat pendengar. Tentunya siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau juga melalui laman jogjastreams.com. Dan silakan, Dani pun akan tunggu kebersamaan Anda lewat telepon kami di 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Jadi silakan, hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, atau punya informasi-informasi bermanfaat, dan ditunggu ya. Silakan gabung di Bangun Magelang Kita sampai jam sore.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesok. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, sampai jam 4 sore saya Dani masih di Bangun Magelang kita. Ya, acara yang tentunya akan mewadahi Anda yang punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat. Silakan Anda sampaikan di Bangun Magelang. Dan tentunya dengan apa aduan, aspirasi atau informasi itu sendiri akan kita lanjutkan ya di aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Ya, ini satu bentuk kepedulian kita lah. Ini sebagai satu bentuk rason duene kita kepada Kota Magelang tercinta ya. Kalau kita tidak peduli dengan apa program-program pemerintah Kota Magelang yang tentunya dari keberhasilan itu tidak akan maksimal ya. Dan ya ini sudah seyogianya di mana kita ikut mendukung dengan kita peduli. Di saat mempunyai aspirasi, mempunyai aduan, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan bagikan biar benar-benar bermanfaat buat kita semuanya dan membuat Kota Magelang itu semakin bagus lah ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, Pemerintah Kota Magelang terus mendorong transformasi tata kelola kesehatan sebagai bagian dari upaya pembangunan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. Transformasi tersebut tidak lagi menempatkan pembangunan kesehatan semata pada penambahan fasilitas maupun pelayanan pengobatan, tetapi diarahkan pada pembangunan ekosistem kesehatan yang terintegrasi berbasis pencegahan, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan sosial, serta penguatan daya saing daerah. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan RPJMD Kota Magelang 2025-2029 yang menempatkan kesehatan sebagai investasi pembangunan manusia sekaligus sebagian dari reformasi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Ekosistem tersebut membubungkan layanan primer, rumah sakit, sistem digital, perlindungan sosial hingga pengembangan potensi daerah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, pembangunan kesehatan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah menurutnya perlu terus memastikan agar pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia tetapi juga mudah dijangkau, cepat, manusiawi, dan mampu mengikuti dinamika kehidupan warga.

Perubahan orientasi tersebut diwujudkan melalui penguatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, deteksi dini, serta layanan primer. Persoalan kesehatan seperti stunting, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, sanitasi, dan perilaku hidup sehat juga ditempatkan sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Dari sisi pelayanan, pemerintah Kota Magelang juga terus menghadirkan inovasi yang menyesuaikan dengan aktivitas dan kondisi masyarakat. Program Puskesmas Pagi Sore memberikan alternatif waktu pelayanan bagi warga yang bekerja pada jam pelayanan reguler. Sementara Home Care mendekatkan pelayanan kepada lansia, penyandang disabilitas maupun pasien dengan keterbatasan mobilitas. Kepala Bapeda Kota Magelang Handini Rayu menuturkan, pendekatan pembangunan kesehatan ke depan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah secara menyeluruh. Kesehatan tidak berdiri sebagai sektor tersendiri, tetapi menjadi salah satu fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Dalam dokumen perencanaan, sejumlah indikator kesehatan diarahkan untuk terus diperkuat, antara lain peningkatan usia, harapan hidup, penurunan prevalensi stunting, peningkatan keberhasilan pengobatan tuberkulosis, serta menguatan kualitas layanan primer. Pendekatan berbasis data tersebut dimaksudkan agar setiap kebijakan memiliki ukuran keberhasilan yang terukur dan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah, mengatakan perubahan pola pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan layanan kesehatan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan menurutnya, pelayanan kesehatan juga perlu dibangun dalam sebuah sistem yang saling terhubung. Rumah warga, puskesmas, layanan kegawat daruratan, rumah sakit, hingga plafon digital tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Di sisi lain, pemerintah Kota Magelang tetap memastikan aspek pemerataan dan perlindungan sosial melalui keberlanjutan universal health coverage sebesar 100% serta pelayanan standar pelayanan minimal atau SPM. Bidang kesehatan, jaminan tersebut menjadi fondasi agar seluruh masyarakat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dasar secara merata. Wali Kota Magelang Damar mengukakan peningkatan daya saing tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kepada masyarakat Kota Magelang. Baik, sahabat pendengar, saya masih menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Jangan lupa sampai jam 4 sore. Saya Dani di Bangun Magelang Kita.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua manusia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya dan masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya masih menunggu kebersamaan Anda yang hari ini di hari Jumat, hari yang ke-21 di bulan Agustus 2026. Anda punya aduan, Anda punya aspirasi, ya, Anda punya informasi-informasi seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang, silakan. Dan ditunggu di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Yang pertama dari tindak lanjut ya, yang sudah dilakukan di Monggo Lapor. Perbaikan lampu penerangan jalan. Dinas Perhubungan Kota Magelang menindaklanjuti aduan warga mengenai lampu penerangan jalan. Publikasi terkait juga menunjukkan adanya kegiatan penggantian atau perbaikan lampu penerangan jalan pada bulan Agustus ini. Baik, untuk yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai pembuangan sampah di area tertentu. Ini sejalan dengan perhatian Pemkot terhadap perubahan pengelolaan sampah dari pola kumpul angkut buang menuju pengelolaan dari sumber. Dan yang ketiga, aduan yang sudah ditindaklanjuti ya. Aduan yang sudah ditindaklanjuti oleh DLH, DPPKUM, dan Dispora Perkota Magelang atas aduan masyarakat mengenai genangan air yang disertai bau. Polisi Monggo Lapor mengaitkannya dengan wilayah Jurang Ombo Selatan ya. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan tentunya sahabat pendengar, tindak lanjut tersebut tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
5: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: 越南，
1: 你过来呀，你过到马格兰。
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 70 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 20 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 100 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 182 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 27 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 52 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo juga tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

31 menit selebihnya dari jam 15. Masih bareng Sadani di Bangun Magelang kita. Ya, yeah, program yang dikemas di Radio Magelang FM yang tentunya juga akan mewadahi apa yang saat ini Anda punya aduan, punya informasi, punya aspirasi, ya. Silakan Anda bisa bagikan lewat Bangun Magelang kita. Bisa ngebel di 366899 atau juga bisa lewat WhatsApp di 0882 135 135. Oh ya, siapa pendengar, pemerintah Kota Magelang menyatakan pengembangan smart farming di Kota Magelang membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui konsep Hexa Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan regulasi. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dalam rilis bagian Prokopim Pemkot Magelang mengatakan keberhasilan program ini juga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan greenhouse, tetapi juga oleh sejauh mana fasilitas tersebut digunakan dan mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kedung Sari. Ia mengatakan hal ini pada acara peresmian Smart Greenhouse Aquaponik Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa yang melibatkan mahasiswa pendidikan biologi Universitas Tidar di lapangan multiguna Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara. Melalui program ini, ia menyebut Kedung Sari sebagai ruang praktek bagi mahasiswa untuk menguji pengetahuan yang diperoleh di kampus secara langsung di tengah masyarakat. Model aquaponik menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu sistem. Sedangkan konsep smart farming diarahkan untuk penerapan pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan perkotaan. Wakil Rektor Universitas Tidar Magelang, Parmin, menjelaskan PPK Ornawa, program Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tahun ini terdapat 220 tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memperoleh pendanaan pemerintah pusat. Jumlah tersebut disaring dari hampir 300 proposal yang masuk ke kementerian. Setiap judul kegiatan memperoleh kedanaan sekitar 35 juta. Program di Kedung Sari digarap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi atau HIMUP Bio Untidar dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sejumlah mitra. Dan ia menyebutkan tatangan program tidak berhenti pada pembangunan fasilitas. Universitas Tidar akan melanjutkan pengembangan smart greenhouse aquaponik agar program tersebut tetap berjalan setelah 2026. Baik, sahabat pendengar, masih ada waktu kurang lebihnya 25 menit lagi sampai nanti jam 4 sore ya. Di Bangun Magelang kita masih berasa Dani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

opat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayub dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: @ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
3: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Masih membersama Yana dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta, ya. Dan tentunya buat yang sudah gabung, makasih. Jangan lupa juga buat Anda sahabat pendengar, khususnya warga Kota Magelang, yuk, sekali waktu Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan. Jangan didiamkan, jangan dipedih, bagikan lewat Bangun Magelang kita yang tentunya nantinya juga akan kita teruskan di Monggo Lapor, ya. Dan jangan lewatkan, sahabat dengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan teruskan kirimkan saat Anda punya aspirasi, ya, punya aduan, punya informasi bermanfaat, silakan Anda bisa bergabung lewat WhatsApp maupun juga lewat telepon interaktif kami. Baik, sahabat pendengar, berhubung waktu sudah sangat mepet banget, ya. Satu tembang terakhir Dani munculkan, sekaligus saya Dani pamit undur dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan para

partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat sore, selamat mendengar, selamat berakhir pekan ya di hari Jumat. Aduh, rasanya udah bener-bener yang lego gitu ya, yang berbunga-bunga karena sudah memasuki akhir pekan. Artinya waktu untuk nge-recharge mood dan juga nge-recharge energi itu benar-benar tersedia gitu ya. Ya, meski saja masih ada yang masuk di akhir pekan, tetap beda gitu rasanya. Moodnya tuh bakal lebih bisa dinikmatin. Tidak menutup kemungkinan rasa syukur yang terus ditingkatkan dan juga kebahagiaan yang beriring ya, ketika kita jadi lebih syukur, jadi lebih happy, jadi lebih sehat deh. Ya, menemani aktivitas sahabat pendengar di akhir pekan ini, Vita hadir sampai nanti jam 7 ya, dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang betul-betul enak banget buat didengerin. Jadi gak usah pindah-pindah frekuensi, karena radio yang paling tepat adalah ya cuman di sini 103,5 gitu ya. Ya udah deh, enggak usah pakai lama-lama. Gabungnya tinggal kirim WhatsApp aja di 0882 1035 1035 dan juga telepon di 366899 ya, karena Vita punya banyak stok untuk bisa memutarkan lagu-lagu favoritmu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bisa having fun dan juga cooling down sesaat. Okay, sahabat pendengar, ada beberapa lagu yang spesial yang bakal Vita hadirkan gitu ya. Ketemu dulu sama yang slow ya. Adalah satu lagu buat kamu yang selama ini ngerasa minder atau mungkin insecure dengan diri sendiri, padahal diri sendiri itu benar-benar dilahirkan dengan sempurna gitu ya dari Tuhan. Ngerasa gak cantik, ngerasa kalah dibandingkan yang lainnya hanya karena melihat yang ada di media sosial saja. Aduh, jangan sampai ya. Karena Alicia Keys ingetin kita buat lebih cinta sama diri sendiri dengan menerima apa adanya. Scars to your beautiful. Attention she praises, an image she prays to be sculpted by the sculptor.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: bagi-bagi link Bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen.

sahabat pendengar yang sudah gabung dan mau gabung, bisa banget yuk di 0882-135-135. Nggak usah pakai lama, pilih-pilih langsung ya lagu yang mau didengarkan tuh yang apa. Terus, lagu Indonesia atau lagu mancanegara bisa banget gitu ya untuk dipilih sekarang juga. Oke. Sahabat pendengar, ternyata kebiasaan malam hari itu bisa membuat hidup lebih lama dan sehat loh. Apa itu kebiasaan malam hari ya? Mungkin banyak ahli yang mengatakan kalau untuk hidup lebih lama tuh kita harus mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malamnya ya. Tapi pada kenyataannya tidak cuma sampai di situ aja. Ada kebiasaan-kebiasaan lain yang jika dilakukan di malam hari secara rutin, ini bisa menunjang hidup lama dan lebih sehat. Dilansir dari jawapos.com, dari Health pada Senin 29 Juli lalu ya. Ada 5 kebiasaan malam hari yang bisa membuat hidup kita jadi lebih lama dan sehat loh. Ini adalah rekomendasi dari pakar kesehatan. Yang pertama adalah prioritaskan 7-9 jam tidur setiap malam. Cukup berat ya untuk mereka yang beraktivitas ya aktivitasnya tuh benar-benar padat dan juga harus tidur di atas jam 12. Tapi ini sahabat pendengar, setidaknya ya Vita bisa sharing informasi ini dari Jennifer Thompson, pendiri Timeless Wellness, mengatakan bahwa mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas secara konsisten ini ternyata memang mendukung kesehatan metabolisme, kesehatan kardiovaskular, fungsi sistem kekebalan tubuh, kesehatan kognitif, dan penuaan yang lebih sehat. Jadi badan emang gak dipaksa untuk ngoyo banget gitu ya. Bayangkan aja sih, motor yang harusnya di servis ringan tapi gak diservis sama kita, cuma dikasih bensin, cuma diisi angin tanpa di servis berkala, seperti mungkin rehat sejenak juga gitu ya dari segala macam rutinitas yang dilakoni. Karena tubuh itu memang harus beristirahat terlebih dahulu, rata-rata 7-9 jam. Ya setidaknya rata-rata untuk pria dengan kebiasaan tidur yang sehat cenderung hidup 4,7 tahun lebih lama daripada wanita, 2,4 tahun lebih lama. Sementara secara konsisten nih, tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari juga lebih penting daripada durasi tidur. Wah, ini juga PR banget nih. Tapi informasi ini memang bukan cuma hisapan jempol belaka, karena studi terhadap lebih dari 60 ribu individu menemukan bahwa keteraturan tidur itu memiliki resiko kematian akibat semua faktor sebesar 20% saja hingga lebih rendah 48% lebih rendah. Ini juga jadi prediktor umur panjang yang lebih kuat daripada durasi tidur loh sahabat pendengar. Terus ada juga nih kebiasaan lain yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan aktivitas fisik di siang hari bisa membuat seseorang itu mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik karena waktunya istirahat benar-benar dimanfaatkan untuk rehat segala organ yang kita punya ya. Tidur lebih cepat jadi lebih gampang, gak usah scroll handphone terus gitu ya, karena cahaya handphone ini bisa membuat kita jadi lebih terjaga dan gak jadi ngantuk gitu. Tapi pegel semua kan, endingnya tidurnya jadi kemalaman deh. Makanya beberapa tips yang tadi bisa jadi dilakukan perlahan, semoga kita dimudahkan ya dalam segala hal, termasuk juga rutinitasnya dan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita mulai bangun. Oke, sahabat pendengar, ada lagu spesial yang bakal kita hadirkan ya buat beberapa nih sugeng sonten ya, ada Pak Herman, Mbak Murni, kemudian Bu Riono ya.
yang mau gabung lewat 366899, Vita tunggu atensinya. Dan juga di jogjastreamers.com, sahabat pendengar bisa pilih Radio Magelang FM jadi temen yang paling asik banget buat nyore di hari ini. Ketemuan dulu. Sama lagu dari Imagine Dragons, This is Radioactive. Buat sahabat pendengar, stay tune aja terus di 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibu ne ono ora, Pak?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Ah enggak, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik,
7: hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
10: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
11: Untuk semua usia.
12: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini. Menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah

0: Kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi hari ini tanggal 21 Agustus pada tahun 1911 yang lalu, sebuah peristiwa besar di dunia seni terjadi. Lukisan terkenal Mona Lisa, karya seniman legendaris Leonardo da Vinci yang disimpan di Museum Seni Louvre, Prancis, dicuri. Kala itu, seorang pelukis Prancis bernama Louis Behu sedang mengunjungi Museum Louvre. Dia menuju tempat lukisan La Gioconda atau biasa disebut Mona Lisa dipamerkan. Namun, dia tidak menemukan lukisan itu di sana. Karena ia sedang berkeperluan untuk membuat sketsa Mona Lisa, Louis pun menanyakan keberadaannya ke petugas museum. Akan tetapi, mereka mengira lukisan tersebut sedang difoto untuk materi iklan museum. Beberapa jam kemudian, Louis pun kembali ke bagian pameran Mona Lisa. Namun ternyata, lukisan itu masih tak berada di tempatnya. Segera disimpulkan bahwa lukisan Mona Lisa dicuri. Museum Louvre kemudian ditutup selama sepekan dan polisi langsung menginvestigasi kasus ini. Insan Edukasi, investigasi polisi memunculkan nama Zeri Pierre yang punya sejarah pernah mencuri di Museum Louvre tersebut. Namun, keberadaannya tidak ditemukan sehingga polisi mengarahkan penyelidikan ke bosnya, Guillaume Apollinaire. Penyair Prancis itu dicurigai dan ditangkap karena berulang kali menyatakan bahwa Louvre harus dibakar habis. Temannya Pablo Picasso juga ditangkap. Sang pelukis kenamaan dari Spanyol ini turut dicurigai karena ia pernah membeli patung kepala Iberian dari Pierre. Picasso tidak menyadari karya seni tersebut dicuri Pierre dari Louvre. Namun akhirnya Apollinaire dan Picasso dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Kasus ini menjadi misteri. Insan Edukasi, 2 tahun kemudian sang pencuri Mona Lisa akhirnya muncul. Ia bernama Vincenzo Perugia, salah seorang pegawai Louvre berkebangsaan Italia. Modus operandinya adalah dengan mencuri lukisan itu pada jam sibuk museum, lalu menyembunyikannya di ruang penyimpanan sapu hingga waktu museum tutup. Ia kemudian keluar Louvre dengan membawa lukisan itu di balik jaketnya. Mengaku sebagai patriot Italia sejati, Perugia meyakini bahwa lukisan Mona Lisa yang merupakan karya orang Italia harus dipajang di Museum Italia. Namun selain itu, Perugia mungkin juga termotivasi oleh uang. Adalah Eduardo de Valfierno, seorang berkebangsaan Argentina yang diperkirakan merupakan dalang utama aksi pencurian ini. Ia dikabarkan membayar sejumlah orang termasuk Perugia untuk mencuri lukisan berharga tersebut. Valfierno telah meminta ahli restorasi dan pemalsu karya seni Prancis Yves Tudorhome untuk membuat 6 tiruan lukisan Mona Lisa untuk dijual di Amerika Serikat. Tujuannya adalah kenaikan harga jual lukisan Mona Lisa palsu tersebut setelah karya asli dinyatakan hilang. Insan Edukasi, setelah kasus pencurian tersebut, sebenarnya lukisan asli Mona Lisa tetap masih berada di Eropa. Setelah selama 2 tahun Perugia menyimpan Mona Lisa di apartemennya, dia pun menjadi tidak sabar. Ia mencoba menjualnya ke direktur galeri Uffizi di Florence, Italia, di mana pada saat itulah dia ditangkap. Lukisan Mona Lisa sempat dipamerkan di galeri Uffizi selama 2 minggu untuk kemudian dikembalikan ke Museum Louvre pada tanggal 4 Januari 1914. Perugia yang kemudian harus menjalani hukuman 6 bulan penjara justru dipuja bangsa Italia atas jiwa patriotismenya. Bahkan setelah kasus ini Mona Lisa jadi lebih terkenal. Sebelumnya, karya Renaissance itu hanya diketahui segelintir orang selain pemerhati dunia seni.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini.
1: 114. Perugia yang kemudian harus menjalani hukuman 6 bulan penjara justru dipuja bangsa Italia atas jiwa patriotismenya. Bahkan setelah kasus ini, Mona Lisa jadi lebih terkenal. Sebelumnya, karya Renaissance itu hanya diketahui segelintir orang selain pemerhati dunia seni.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
7: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
6: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
7: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
6: Loh, program apa itu, Pak?
7: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
4: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sobat Beringas 103,5 Magelang FM. Selamat sore buat kamu yang sudah gabung ya lewat 0882 135 135.

sahabat pendengar, olahraga itu jadi cara yang tepat banget ya untuk bisa melarikan diri dari kegalauan, dari kekalutan pikiran, bahkan juga dari rutinitas yang tiada henti. Tapi memang ya, kadangkala pelarian yang positif ini jadi cukup berat untuk dimulai. Misalnya mager banget nih, pengen banget memutuskan diri untuk jadi lebih sehat dengan cara mau jalan-jalan kaki aja, atau mau sekedar lari-lari kecil gitu ya. Tapi yang dimulai adalah pakaiannya harus beli dulu misalnya, biar lebih semangat. Segala aksesoris juga sudah dibeli, tapi pas udah mulai mau olahraga justru mager gitu ya. Ayo deh, jangan sampai mager-mager terus gitu ya. Kapan dong olahraganya? Karena olahraga ini ternyata bisa bikin tidur jadi lebih nyenyak loh sahabat. Karena aktivitas fisik membakar energi, menurunkan tingkat stres, dan membantu mengatur suhu tubuh jadi lebih teratur lagi, sehingga jam biologis alami kita tuh lebih tertata. Makanya saat lelah bergerak, tubuh tuh secara otomatis mengirimkan sinyal untuk beristirahat ya, dan masuk ke fase tidur lebih lelap dan cepat. Jadi kalau sekarang ini benar-benar lagi stres banget gitu ya, olahraga aja, karena bisa memicu pelepasan zat bahagia di otak yang membuat pikiran jauh lebih tenang. Selain itu, otot yang lelah ini setelah dipakai bergerak butuh waktu tidur untuk bisa memperbaiki sel-selnya. Jadi pegel-pegelnya berasa bisa langsung di recovery ketika sahabat pendengar lagi tidur. Apa kabar nih yang sudah bergabung? Ada Pak Herman ya, simfoni yang indah baru saja Vita putarkan. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, juga Pak Rohyanto, Mama Vega, Bu Riono, ada Bu Nani juga, Bu Indarto, Bu Enang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga Mbak Murni ya, ada Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar di Sugeng Santen aja. Halo Mbak Murni, waalaikumsalam Sugeng Santen. Ketemu sama Vita ya. Noah, tadi hidup untukmu mati tanpamu sudah Vita putarkan juga. Salamnya buat Bu Sadowo, ada Pak Herman, juga Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti, Mbak Susi, juga Mbak Erna Dwi, kemudian Pak Iwan ya, Om Yono, Bu Riono, juga Bu Eti, semuanya aja ya. Baru aja sampai rumah ya tadi di 4:30 sore. Tadi jalan santai ya? Iya, senang banget ya bisa jalan santai meramaikan Agustusan di tahun ini. Kemudian juga ada Bu Riono, halo Bun. The Massive, Pergilah Kasih sudah muncul juga. Salam buat Pak Narko, ada Pak Herman, juga Pak Iwan ya, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Tarsetyo, juga Pak Haryanto, Bu Endang, ada Bu, oh, Eyang Dipoyono, dan Om Lembayung. Sehat-sehat ya buat Vita. Oke, amin, terima kasih. Kemudian ada Theo ya, kata-kata hari ini, hidup tidak selalu mudah, tetapi setiap kesulitan adalah peluang. Nah, tetap semangat ya buat yang sedang beraktivitas apa saja. Ngomong-ngomong nih, alun-alun ramai. Ya pasti ramai ya, karena waktunya untuk berakhir pekan, apalagi di hari Jumat ini akhir pekan sedang dimulai. Apa salahnya untuk bisa jalan-jalan ataupun berolahraga? Baiklah kalau begitu, satu lagu spesial yang dulu melambungkan nama Ariana Grande bareng sama desainer dan juga penyanyi Iggy Azalea, Problem. I got one more problem with you, girl.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari

0: 3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
6: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
5: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
6: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
7: Warga Kota Magelang, ayo dukung!

0: dan pengendalian gratifikasi, tolak hadiah, atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
3: Sugeng santen.
1: Sugeng santen.
4: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Sampai nanti jam 7 Vita masih di sini untuk menemani aktivitas sore di Sugeng Santen. Jadi mau punya momen untuk bisa mendengarkan lagu-lagu spesial gitu ya, bisa banget Vita tunggu atensinya lewat 366-899. Karena biasanya pas lagi hati benar-benar lega gitu ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang kekinian, yang kadang-kadang tuh lebih jujur pada diri sendiri, itu jadi lebih ngena gitu ya. Aidijitaf, sedia aku sebelum hujan, jadi ungkapan yang paling dalam banget gitu ya. Padahal sih lagunya kayaknya simple ya, tapi ternyata punya makna yang luar biasa. So here it is.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, pas lagi kita jalan-jalan gitu ya, nemu hotspot area yang emang sinyalnya tuh was-was gitu ya, pasti rasanya benar-benar kayak dikasih akses buat berkeliling kemana saja tanpa batas ya. Ya, tentu saja internet bikin kita jadi lebih mudah untuk mengakses segala macam yang pengen kita ketahui. Tapi nih sahabat pendengar, cara bijak menggunakan internet itu bisa menjaga kerahasiaan data pribadi kita loh. Bahkan menyaring informasi sebelum membagikan adalah cara kita untuk lebih berhati-hati. Dan ketika melihat sebuah postingan yang rasanya tuh menggelitik untuk kita komentarin, cara yang paling bijak adalah berpikir sebelum berkomentar ya. Jangan sampai kesulut emosi nih gara-gara abis hatinya tuh benar-benar kacau balau terus diluapin deh di media sosial. Jangan ya. Atur juga waktu penggunaan gawai agar tetap seimbang dengan kehidupan nyata sehingga tidak gampang halu gitu ya. Ketika tidak fokus pada apa yang kita lakukan sekarang, tentu saja jadi lebih tidak jelas mana arah yang sedang kita tuju. Tetap bijaksana dalam menggunakan media sosial ya, dan juga internet. Kita bisa mengatur akun-akun media sosial kita agar lebih aman lagi dengan beragam lapisan perlindungan. Tangga hadir dengan utuh buat sahabat pendengar ya di Sugeng Santan bareng sama Vita.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
8: Kehidupan akan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
9: Insan Edukasi hari ini tanggal 21 Agustus pada tahun 1911 yang lalu, sebuah peristiwa besar di dunia seni terjadi. Lukisan terkenal Mona Lisa, karya seniman legendaris Leonardo da Vinci yang disimpan di Museum Seni Louvre Prancis dicuri. Kala itu, seorang pelukis Prancis bernama Louis Behu sedang mengunjungi Museum Louvre. Dia menuju tempat lukisan La Gioconda atau biasa disebut Mona Lisa dipamerkan. Namun, dia tidak menemukan lukisan itu di sana. Karena ia sedang berkeperluan untuk membuat sketsa Mona Lisa, Louis pun menanyakan keberadaannya ke petugas museum. Akan tetapi, mereka mengira lukisan tersebut sedang difoto untuk materi iklan museum. Beberapa jam kemudian, Louis pun kembali ke bagian pameran Mona Lisa. Namun ternyata, lukisan itu masih tak berada di tempatnya. Segera disimpulkan bahwa lukisan Mona Lisa dicuri. Museum Louvre kemudian ditutup selama sepekan dan polisi langsung menginvestigasi kasus ini. Insan Edukasi, investigasi polisi memunculkan nama Zeri Pierre yang punya sejarah pernah mencuri di Museum Louvre tersebut. Namun, keberadaannya tidak ditemukan sehingga polisi mengarahkan penyelidikan ke bosnya, Guillaume Apollinaire. Penyair Prancis itu dicurigai dan ditangkap karena berulang kali menyatakan bahwa Louvre harus dibakar habis. Temannya Pablo Picasso juga ditangkap. Sang pelukis kenamaan dari Spanyol ini turut dicurigai karena ia pernah membeli patung kepala Iberian dari Pierre. Picasso tidak menyadari karya seni tersebut dicuri Pierre dari Louvre. Namun akhirnya Apollinaire dan Picasso dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Kasus ini menjadi misteri. Insan Edukasi, 2 tahun kemudian, sang pencuri Mona Lisa akhirnya muncul. Ia bernama Vincenzo Perugia, salah seorang pegawai Louvre berkebangsaan Italia. Modus operandinya adalah dengan mencuri lukisan itu pada jam sibuk museum, lalu menyembunyikannya di ruang penyimpanan sapu hingga waktu museum tutup. Ia kemudian keluar Louvre dengan membawa lukisan itu di balik jaketnya. Mengaku sebagai patriot Italia sejati, Perugia meyakini bahwa lukisan Mona Lisa yang merupakan karya orang Italia harus dipajang di Museum Italia. Namun selain itu, Perugia mungkin juga termotivasi oleh uang. Adalah Eduardo de Falvierno, seorang berkebangsaan Argentina yang diperkirakan merupakan dalang utama aksi pencurian ini. Ia dikabarkan membayar sejumlah orang termasuk Perugia untuk mencuri lukisan berharga tersebut. Falvierno telah meminta ahli restorasi dan pemalsuk karya seni Prancis Yves Tudorhome untuk membuat 6 tiruan lukisan Mona Lisa untuk dijual di Amerika Serikat. Tujuannya adalah kenaikan harga jual lukisan Mona Lisa palsu tersebut setelah karya asli dinyatakan hilang. Insan Edukasi, setelah kasus pencurian tersebut, sebenarnya lukisan asli Mona Lisa tetap masih berada di Eropa. Setelah selama 2 tahun Perugia menyimpan Mona Lisa di apartemennya, dia pun menjadi tidak sabar. Ia mencoba menjualnya ke direktur galeri Uffizi di Florence, Italia, di mana pada saat itulah dia ditangkap. Lukisan Mona Lisa sempat dipamerkan di galeri Uffizi selama 2 minggu untuk kemudian dikembalikan ke Museum Louvre pada tanggal 4 Januari 1914. Perugia yang kemudian harus menjalani hukuman 6 bulan penjara justru dipuja bangsa Italia atas jiwa patriotismenya. Bahkan setelah kasus ini, Mona Lisa jadi lebih terkenal. Sebelumnya, karya Renaissance itu hanya diketahui segelintir orang selain pemerhati dunia seni.
8: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.

Okay, sahabat pendengar, di pukul 18.50 ya, Vita mau kasih tahu nih, kalau kita punya waktu untuk bisa memberikan kesenangan pada diri sendiri. Gak harus yang mahal, tapi sesuatu yang benar-benar bisa memberikan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Me time itu gak egois, tapi memang cara untuk lebih menikmati momen. Alangkah lebih baiknya nge-recharge mood dilakukan tanpa ada distraksi apapun itu. Jadi benar-benar kayak tersuplai lagi energinya ya, setelah sekian lama sibuk dengan rutinitas. Tentu saja butuh waktu untuk recovery dan juga untuk memberikan reward kepada diri sendiri. So, go ahead dengan hal-hal yang mungkin bakal dikerjakan saat ini. Yang penting kamu bahagia dan apa yang dilakukan adalah hal yang positif gitu ya. Vita pamit undur diri dari ruang dengar 103,5. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi juga bakal ada rekan Mita yang menemani sahabat pendengar di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Ya udah deh, Vita pamit undur diri ya dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yaudah, bye-bye.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo, selamat malam dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Mita kembali hadir di Gelang Telu Magelang Tempo dulu untuk bernostalgia dengan lagu-lagu yang barangkali pernah jadi kenangan Anda di waktu kecil atau waktu remaja barangkali ya. Sampai jam 10 malam nanti, silahkan untuk Anda yang ingin menikmati lagu kenangan Anda atau sekedar sehello buat teman-teman juga keluarga tercinta, langsung saja bisa gabung di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Radio Magelang FM bisa juga disimak melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Hanya untukmu, lagu yang akan kita nikmati bersama Rafika Duri. Kalau ingat lagu ini, ingat ngapain ya? Pokoknya hanya untuknya deh.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu support dengan segala kelebihan kita dan selalu menegur kita kalau kita salah. Ya, semoga kita bisa menjadi sahabat sejati untuk teman-teman kita ya. Silakan yang ingin gabung ya lewat telepon di 366899, Mita tunggu kebersamaannya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Ada yang pengen gabung? Pengen gabung lewat telepon? Silahkan Mita tunggu ya, kita coba dulu. Sudah ready yang pengen telepon langsung? Yang sudah nyatu lewat WhatsApp, terima kasih sekali. Halo, apa kabarnya? Ini ada Mbak Purwanti yang ada di Losmenan ya. Mbak Purwanti, lagunya udah tadi ya. Semoga happy selalu. Apa tadi lagunya? Cinta Khayalan ya, dari Alfian. Salam hangat Mbak Purwanti yang ada di belakang The Alun-Alun Mall Magelang. Salamnya buat Mita aja. Selamat malam atas siaran. Terima kasih. Sama-sama. Pak Herman yang ada di Tidar Utara, halo juga, selamat malam Sugeng Dalu. Lagunya Mama ya, Silitonga, Edi Silitonga. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Ruhyanto, juga buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Pututi Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, juga untuk Mbak Erna Dwi, Mbak Nungki, dan semua pendengar Magelang FM. Semoga terhibur, buat Mita sehat selalu, amin. Halo juga, apa kabarnya yang ada di Surabaya, Mbak Murni? Waalaikumsalam. Lagunya boleh ditunggu nanti dari Panbers. Salam-salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Pri, Mbak Kartini, Mbak Yuli Hera, juga untuk Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Putri Kabayan, juga untuk Pak Ari yang ada di Gorontalo, buat Mbak No Ayu yang ada di Kalimantan. Semua grup yang ada di Merauke, selamat malam juga, selamat mendengarkan Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Jadi ingat sama Bu Eni, apa kabarnya yang ada di Pamoria, di Mai Pamoria gitu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga diberi sehat, tidak kurang suatu apapun ya, amin. Malam juga Eyangi di Poyono, request lagunya Senandung Rindu. Salamnya untuk semua penggemar lagu-lagu lawas Magelang FM.

Innova Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Innova Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk cus ke Innova Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Innova Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Selamat malam yang baru aja nyatu bersama Mi tadi. Gelang Telu Magelang Tempo Dulu Radio Magelang FM, bahagia sekali malam hari ini. Saya bisa membersamai sahabat pendengar yang lagi rehat. Barangkali aktivitas hari ini benar-benar full tenaga energi gitu ya. Soalnya besok 2 hari mau libur, jadi dikebut ya kerjaannya. Semoga benar-benar bisa menikmati istirahat ya. Apalagi yang mau keluar kota, siap-siap. Semoga energinya terkumpul. Apalagi dengan dengerin lagu-lagu nostalgia yang pernah jadi memori Anda. Yuk silahkan 366-899 untuk teleponnya. Yang mau gabung lewat WhatsApp di 0882-135-135. Halo, selamat malam Gelang Telu.
1: Selamat malam Gelang Telu.
0: Selamat malam juga. Radionya bisa dikecilin sedikit Mbak Nungki?
1: Eh,
0: sopo ki?
1: Apa sarane Mbak Nungki?
0: Oh, tutut Buriono ya?
1: Waduh,
0: salah.
1: Tidak tepat,
0: waduh ini sopo ini. Lama tidak bersua jadi Mita Pangling lho.
1: Kemarinnya sudah bersua.
0: Di mana?
1: Ya, waktu sama Mbak Ayu.
0: Sama Mbak Ayu, ya Allah Bu Petrus. Bener kan? Apa kabar Bu Petrus, seneng banget bisa dengar suaramu lagi yang indah sekali Bun.
1: Aduh.
0: Ayo nyanyi.
1: Yuk nyanyi yuk. Kabar baik Mbak Mita.
0: Alhamdulillah
1: sehat
0: kalau begitu.
1: Selalu.
0: Salam buat Mama Olga. Semoga selalu
1: iya,
0: semangat ya.
1: Iya. Minta lagu ya Mbak.
0: Boleh apa?
1: Sendirinya Bimbu.
0: Sendirinya Bimbu. Yang gimana lagunya? Boleh dong. Sedikit aja minta-minta.
1: Sendiri ini aku sendiri lagi.
0: Waduh, suaranya merdu banget.
1: Melarang aku Mbak naik di alam.
0: Eh tidak, emang iya asli loh, tidak main-main.
1: Asli tanpa campuran.
0: Iya, asli tanpa campuran. Baiklah, sendiri Bimbo, dibingkiskan buat siapa nih?
1: Iya, buat Pak Parwoto di Pemang. Buat Pak Parmono.
0: Iya.
1: Oke
0: deh.
1: Pak Prianto tuh sudah lupa sama saya tuh yang di.
0: Oh Pak Prianto. Iya, soalnya Bu Petrus juga lama banget gak kirim-kirim salam di udara ya.
1: Iya, bertahun ya Mbak ya.
0: Bertahun-tahun loh.
1: Iya, banyak-banyak tugas banyak keluarnya.
0: Kesibukan di luar ya, oke.
1: Iya. Itu buat yang tipe itu juga sudah melupakan aku itu.
0: Habis, Bu Petrus lama banget gak mengudara sih. Jadi lupa kan teman-teman.
1: Saya mau mengudara tuh nggak punya pesawat ya Mbak.
0: Oh gitu, alhamdulillah sekarang ada ya pesawat telepon.
1: Amin.
0: Pesawat HP, oke deh.
1: Iya. Buat siapa lagi ya Mbak ya?
0: Siapa?
1: Nanti lali ya Mbak Buriono ya, itu juga juga sudah lupa sama saya.
0: Nah Buriono diprotes nih, protes. Nah
1: iya.
0: Terus Bu Neni di Penita.
1: Nah, Bu Nani juga itu. Padahal aku sering dengerin loh suaranya. Bu Nani,
0: ya?
1: Buriono sering kirim-kirim, aku sudah dilupakan.
0: Aduh, sabar-sabar. Soalnya ya udah mulai kembali ya.
1: Oh, iya.
0: Mulai kembali dong.
1: Makanya aku juga kangen sama Mbak Mita tuh. Pas saya dengerin Mbak Mita siaran, oh sudah mau bubar ya sudah.
0: Oh waktu itu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya buat semuanya aja Mbak Mita.
0: Baiklah.
1: Salam buat rekan-rekan semua. Kemarin waktu melayat Pak Untung nggak ketemu ya?
0: Nggak ketemu ya. Mita itu hari Selasa ya.
1: Aku juga Selasa Mbak.
0: Selasa siang ya jam 10:30 ya.
1: Oh, lah beda waktunya ya.
0: Beda, berarti beda shift ya kita ya. Jadi nggak ketemu.
1: Iya.
0: Aduh, sedih banget ya. Semoga sedih banget kehilangan
1: teman
0: sahabat yang betul entengan
1: ya. Pagi itu barusan telepon sama aku loh Mbak.
0: Pagi berarti itu hari Senin ya?
1: Iya.
0: Pak Untung nggak ada ya?
1: Oh, tapi habis telepon itu yang jawab Mbak Meenu. Makanya saya curiga Mbak kenapa.
0: Tapi yang jawab, oh berarti udah masuk ini rumah
1: sudah
0: sakit
1: ya? Sudah di salah tiga.
0: Udah di salah tiga, iya.
1: Iya sudah di salah tiga, makanya saya tuh, wah rasanya kok berarti medret terus mau itu terakhir.
0: Betul.
1: Bicara dengan saya itu. Dia merasakan kan yang ragil itu belum mentah toh Mbak.
0: Iya, beliau bilang gitu.
1: Ngendiko seperti itu.
0: Itu
1: ya Mbak, yang mudah-mudahan sudah di surganya ya Mbak ya.
0: Iya betul. Saya itu alhamdulillah sempat nengok sepulang dari rumah sakit Pantai Rapih. Berarti berapa ya? Dua minggu sebelum ya.
1: Terus pindah ke Salatiga itu ya. RSPAW itu. Iya ya. Gitu Mbak. Salam buat semuanya. Ya. Saya juga akan sama Mas Danir atau ketemu.
0: Oh iya, dia kadang malam, siang ya? Malam. Baiklah.
1: Selamat malam Mbak.
0: Ya, makasih Bu Petrus. Waduh, lama juga nggak ketemu. Alhamdulillah bisa bersuah bercanda di udara. Yang pengen gabung lagi silakan ya. Bisa kembali telepon. Halo, selamat malam Gelang Telu.
2: Halo. Selamat malam, Kang Teru dulu, Mbak Anca.
0: Iya, malam juga dengan siapa ini?
2: Pak Sugio.
0: Pak Sugio.
2: Iya, di Terasan.
0: Wonten Pundi, Pak? Di mana? Di Terasan, Bandongan, Pak Sugio. Oke, apa kabarnya? Sehat ya, Pak, ya?
2: Nyun Mas.
0: Boleh apa?
2: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Baiklah, salam-salamnya buat siapa?
2: Anji.
0: Ya ampun.
2: Ya.
0: Lama sekali. Teluk Bayur itu ya, satu kenangan
2: Padang, ya.
0: Ya. Di Padang ya. Bapak di sana ya. Dulu sempat ya.
2: Matur nuwun.
0: Ya. Sami-sami Pak Sugio. Selamat malam. Sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Baiklah, kita akan ke lagu yang tadi sudah ditungguin sama Mbak Murni ya. Mohon maaf tadi lagunya karena apa namanya tuh karaoke kan gak terdengar. Nah sekarang boleh lah ya. Ini yang gak karaoke dari Panbers, Awal Dari Cinta. Wow, Akhir Cinta tapi ya. Duh sedih banget. Ya, jangan ikutan sedih ya. Cukup dikenang saja kalaupun pernah berakhir cintanya. Tetap di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
0: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
0: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
0: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
0: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang?
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapede.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sahabat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah berputus asa dari yang namanya kebaikan ya. Oke. Terus lakukan yang terbaik. Terima kasih, apa kabarnya Kak Jaiden 25. Terima kasih kebersamaannya, ada Kak Arka. Halo Kak Arka, Kak Pasleman, selamat malam. Kak Binta, halo. Kak Fazar, oke, ditunggu lagunya yang ada di Sumatera, lengkap ya. Kalau saudara Mita di Palembang, deket gak sih? Deket lah ya. Bukit Berbunga, Kak Irianto, ditunggu lagunya ya. Kak Irianto, tadi Bukit Berbunga ditunggu Kak Irianto yang baru gabung, makasih. Ada Kak 1A, request lagu boleh, lagunya Nostalgia, Aku dan Dirimu, dari Ari Lasso. Aduh, Pak Pas, Mas Pas ya, Kak Pas, mohon maaf, lagunya ini Nostalgia ya. Lagu yang lebih lama boleh, lagu tahun 70-80, 90-90 awal gitu boleh ya. Thanks kakak, oke sama-sama. Ditunggu ada Kak Badai, malam juga Kak Ari di Gorontalo. Kak Ari Ahmad sehat selalu. Ada Kak Leah malam juga. Iya, apa dong lagunya? Ada Kak Tinggu, Kak Toyo, selamat malam juga. Apa kabarnya, lama tidak bersua? Semoga sehat-sehat saja. Oke, Binta selamat malam. Mana nih Binta nih? Kayaknya lagi kemana gitu ya. Oke deh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Sri Tiana Dewi, salam kenal balik dari Mita Magelang FM. Kak Gentu, tunggu lagunya dari Magelang Gedung Sari. Oh, deket aja nih. PSS Sleman Magelang, makasih. Ada Kak Kak Aini Badai Asmara Poppy Mercury. Oke, boleh. Ntar ditunggu ya. Kak Nanda JR, selamat malam juga. Baiklah, kita akan ketemu dulu bareng Vina Panduwinata, habis itu Teluk Bayur ya. Pak Sugi Yono tadi, Satu Dalam Nada Cinta. Oke, ini ternyata bukan Vina, berarti nanti dicariin dulu ya yang Vina ya. Teluk Bayur dulu, Ernie Johan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang Tempo dulu dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia yang tak terlupakan dan tak lekang oleh waktu. Masih terus membersamai sahabat pendengar malam hari ini sampai jam 10 nanti ya. Silakan yang masih pengen gabung lewat telepon di 366-899 kita tungguin ya. Pak Prianto banyak yang nyari loh. Sugeng dalu, selamat malam. Mat istirahat, Pak Tarmono, Pak Nano, Pak Budi yang ada di Gunung Pring, Pak Toha yang ada di Yogyakarta, Pak Royanto yang ada di Demak, luar biasa sekali. Terima kasih ya kebersamaannya. Baik, Pak Tar Setio juga, halo. Yang ada di Jalan Rama, lagunya Rolis. Oke, salamnya buat teman-teman SDK Pendowo. Alumni tahun 6667 ada Bang Kirlan, ada Mas Haryanto, Mas Tejo, Buriono, Bu Haryani, Bu Petrus, Pak Iwan dan semua penggemar Gelang Telut tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan saja buat Mita bertugas sampai paripurna. Terima kasih Bapak. Yang pengen telepon lagi, halo, selamat malam Gelang Telut.
1: Selamat malam cantik anak Bapak.
0: Selamat malam juga Bapak Tarmono, apa kabar? Sehat nggih?
1: Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Enggak pernah telepon tapi dengerin terus gitu.
0: Iya. Luar biasa, terima kasih sekali. Iya, silakan salamnya buat siapa?
1: Mau ada lagu?
0: Insyaallah masih apa?
1: Oh ya, kalau enggak umat ya enggak apa-apa.
0: Iya, apa?
1: Senandung doa.
0: Senandung doa dari
1: ya,
0: Nur Afni Oktavia, oke.
1: Iya. Salam buat Buriono, Bunda Wayu, Namita dan semua kru Magelang FM.
0: Iya.
1: Lamor Nema Tuti, Kajanti, Busatio,
0: Iya.
1: Pak Prianto, Sugeng Dalu, Pak Prianto di Montong. Oh, aduh. Larit. Pak Hirman.
0: Pak Hirman.
1: Pak Narko.
0: Oke.
1: Dan semuanya saja.
0: Baiklah.
1: Oh, yang di Gorontalo itu kan dengerin.
0: Gorontalo, betul. Pak Ari, iya, beliau adalah guru.
1: Iya,
0: guru dari SMK.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Iya.
1: Jadi saudara saya.
0: Jadi saudara. Jauh. Betul, walaupun jauh, dekat di hati ya, dekat di doa ya. Iya.
1: Terima kasih, Namita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali buat Pak Tarmono yang ada di Muntilan. Di belakangnya, selamat malam Gelang Telu.
2: Selamat malam Gelang Telu, Mbak Mitawati.
0: Wah, ini dia Pak Prianto. Katanya Bu Petrus, wah gak pernah nyenggol saya gitu ya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, kadang kelupaan ya.
0: Kadang kelupaan, tapi katanya kok sering gitu. Lah, soalnya soalnya Bu Petrus juga lama ya tidak mengudara ya kan, Clark?
2: Nah, makanya itu jadi terlupakan toh.
0: Jadi terlupakan, iya betul.
2: Ya sehat toh Mbak Wit?
0: Alhamdulillah, berkat doanya.
2: Alhamdulillah, yang penting itu sehat walafiat.
0: Itu memang nomor satu, jadi harus dijaga begitu ya Pak ya.
2: Iya, barusan Pak Tarmono, Sugeng Dalu.
0: Iya.
2: Oh iya, lagunya ini ya dari Wahyu OS ya.
0: Wahyu OS yang apa?
2: Ingin memiliki.
0: Ingin memiliki, boleh.
2: Oke, salamnya buat Pak Tarmono, matur salamipun, singgolanipun. Kemudian untuk Pak Rohyanto yang di Demak, kemudian ada Pak Irman, Pak Sunarko, kemudian juga Pak Iwan, Pak Lembayung Sutra, kemudian juga ada Mas Javi, Mas Evan. Kemudian ada Bu Riono, Bu Mariono, Bu Indang Wahyu, Mbak Murni, kemudian ada Bu Nani, Bu Yanti, Bu Tuti ya?
0: Iya, Tuti Haryanti.
2: Kemudian juga ada Mbak Susi, Mbak Nadin, Bunda Eti, Bunda Sado, kemudian juga siapa? Mas Teo ya yang sering naik juga.
0: Iya.
2: Ya, untuk semuanya saja Mbak Mita, yang penting tetap semangat di malam yang sahdu ini.
0: Amin, siap.
2: Yeh, buat Mbak Mita selamat bertugas saja.
0: Terima kasih. Semoga
2: tetap selalu sehat dan selalu cantik.
0: Amin, ya, amin, amin. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Prianto yang ada di Blabak. Jadi kangen sama Bu Yaya, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Lama juga loh tidak bersua. Satu penelpon lagi. Nanti lagi juga. Halo, malam Gelang Telu.
3: Halo, Mas Gelang Telu, Mbak Rita.
0: Iya, apa kabarnya Pak Pon?
3: Sehat, Mbak Meta sehat.
0: Alhamdulillah, berkat doanya.
3: Ada kemana lagu enggak?
0: Insya Allah, semoga. Kalau enggak, nanti disiapin dulu. Kalau enggak nyukup ya, mohon maaf.
3: Kalau ini masalah lagunya ya.
0: Apa?
3: Lagunya dari Yuni Syara.
0: Yuni Syara yang apa?
3: Hilang Permataku.
0: Hilang Permataku, siap.
3: Salam-salam
0: ya,
3: ada Boy dan Wahyu.
0: Iya.
3: Ada grup Merahati.
0: Iya ya,
3: selalu semuanya.
0: Betul.
3: Gua Magelang FM.
0: Iya.
3: Ada Pak Iwan, ada Putri Kabayan dan semuanya.
0: Iya.
3: Terima kasih Magelang Telu.
0: Magelang Telu, Gelang Telu. Terima kasih kembali buat Pak Pon yang ada di Bandongan ya Pak Pon ya. Baiklah, kita akan ke Uci Bing Selamat dengan Bukit Berbunga, dilanjut Bunga Mawarnya Jemersis. Siap meluncur menemani saat santai Anda di Gelang Telu. Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Guy Stahl, seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19, pernah mengatakan, "Seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya."
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan yang matang?

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

Salam hangat untuk sahabat pendengar yang masih nyatu di gelang telu Magelang Tempo dulu, masih menikmati lagu-lagu nostalgia. Ya, liriknya cukup sederhana ya sahabat pendengar. Lagu-lagu nostalgia tuh musiknya juga masih tergolong sederhana, jadi gampang banget, mudah banget untuk diingat gitu kan. Jadi tak lekang oleh waktu dong. Oke, masih bersama Mita di 103,5 Magelang FM sampai jam 10 nanti. Mita akan kembali bacakan WhatsApp yang udah Anda kirim di 0882-103-5-103-5. Pak Tar Setio sudah, Bu Sadowo, lagunya ditunggu ya Pak ya. Bu Sadowo yang ada di Jambe Wangi, waalaikumsalam. Tanpamu ditunggu juga, salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani. Juga untuk Bu Eneng Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti, Haryanti, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto di Demak. Halo juga, selamat malam buat Pak Priyanto dan semua fans Magelang FM. Buat Nda Mita, semoga sehat, banyak rezeki, dan selamat beraktivitas. Semoga sukses, amin amin ya rabbal alamin. Pak Ari di Gorontalo yang tadi WhatsApp juga, terima kasih, waalaikumsalam. Buat semua pendengar setia Gelang Telu, Pak Tarmono, Pak Pri, Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya. Juga buat Bunda Erna, Bu Petrus ya, dari Pak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Buat Mita sukses selalu, amin. Bu Tuti Haryanti, selamat malam juga, semoga belum ngantuk ya, waalaikumsalam. Selamat malam juga, lancar berkah barokah, amin. Semangat selalu, bahagia selalu, amin. Doa yang sama juga Bu Tuti ya. Salam-salamnya buat Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Riono, Mbak Murni, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Pak Ruhyanto. Juga untuk Lembayung, Pak Tarmono, Pak Herman, Pak Iwan, selamat malam. Ada yang pengen gabung lagi lewat telepon, boleh di 366-899. Bu Neni yang ada di Peniten, apa kabar juga? Semoga sehat. Duh, lama gak suka ya. Bunda Erna, malam juga, apa kabarnya? Salam-salam nih yang ada di Bunda Erna di Karyani ya, 242 Magelang. Absennya di Gelang Telu untuk Mas Randy Kusuma, Bang Mandon, Mbak Siti, Mus Bariatun. Juga untuk Mbak Yani, Fuad Mirza, Ayu Nabila. Spesial juga untuk Pak Soleh, requestnya Deritaku. Waduh, lagunya kok menyayat sembilu ya. Baik, ditunggu, semoga nanti masih punya waktu juga ya. Iya, lagu kenangan itu memang apa ini selalu terkenang. Iya ya, namanya juga kenangan, jadi selalu terkenang. Pak Royanto, selamat malam juga, waalaikumsalam. Salamnya buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mama Olga, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat Mita Metugas, terima kasih sama-sama. Lagunya ditunggu nanti, semoga semuanya masih ke bagian ya. Ada Kak Mujiono tadi yang sudah nungguin lagu dari Ebit G. Adi, Elegi Esok Pagi. Selamat malam, semoga bisa menambah kebahagiaan di hati Anda.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat, yang namanya kesempatan kadang tidak datang dua kali, jadi manfaatkanlah dengan baik jika kesempatan ada di depan mata ya. Oke deh, terima kasih banget yang udah sempetin waktunya juga untuk gabung bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai nanti jam 10 dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan yang tentu saja selalu abadi gitu ya di hati ya. Kak Sabto Nugroho, selamat malam ya, apa kabarnya? Apa itu? Yulu itu apa ya? Kak Sales Toyota Indonesia, Kak Azza, terima kasih banget. Seneng banget ya dengerin lagu-lagu tempo dulu gitu ya. Dan sekarang di TikTok gak cuma bisa denger suara penyiarnya aja, tapi lihat dong penyiarnya. Jadi kayak penyiar TV gitu ya. Hatiku hatimu, oke nanti ditunggu ya. Siap semuanya, sehat selalu, berkah barokah yang masih nyatu juga. Makasih buat like-nya. Kalau dulu aku ngajarnya di classroom-nya di email. Aku sekarang di email aku deh, sekarang lewat TikTok lebih seru. Iya betul banget ya. Luar biasa banget teknologi ya. Oke Kak Azza, lagunya nanti ditunggu ya. Sabar ya. Kembali minta akan bacakan WhatsApp. Apa kabarnya? Ini ada Sampurasun Rampes. Waduh, ini dari Bandung. Wilujeng Wengi Sugeng Dalu. Iya, Sugeng Dalu, selamat night. Oke deh, Mbak. Yang lagi tugas, salam kenal ya. Oke, sama-sama salam kenal juga. Ini dari Abah Teger yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Mau salam-salam buat fans setia Magelang FM. Lagunya Kereta Senja telah tiba di depanku gitu ya. Aduh Nelal Regar, siap. Matur nuwun ya, matur kasuhun. Sangat kagem Mbak Mitanya. Baik, sama-sama. Salam buat saudara-saudara yang ada di Jawa Barat ya. Dan tentu saja kita ikut berduka juga, iya, untuk saudara-saudara kita yang terdampak korban gempa kemarin ya di NTT. Semoga diberi ketabahan, kekuatan, keikhlasan, dan segera semuanya bisa teratasi. Kita doakan bersama-sama sahabat pendengar. Dia ada gempa susulan yang tentu saja sangat memilukan. Buat Pak Prianto yang ada di Blabak, jadi ingat sama Bu Indarto juga sekalian yang suka juga dengan lagu-lagu lama ya. Ingin memiliki.

0: Kata Mutiara, karya Ifah dan Imah, tokoh perempuan muslim. Obat rindu adalah pertemuan, obat cinta adalah saling pengertian, dan obat dendam adalah saling memaafkan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk bersedia mohon maaf kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Rasa dendam akan merusak hidup kita sendiri.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ata Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Beranikah kita menghadapi tantangan hidup?

Sahabat pendengar, terus bergerak maju sekecil apapun langkah Anda. Jadi jangan pernah putus asa dari segala tantangan, juga dari segala kegagalan yang menerpa Anda ya. Terima kasih yang masih terus menyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang FM. Yang masih pengen gabung lewat telepon, silahkan di 366-899. Yang masih ingin gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM juga, selalu Mita tunggu ya kebersamaan Anda di 0882-1035-1035. Salam kenal kembali ya, tadi yang ada di Jawa Barat. Oke, lagunya tadi Nela Regar kalau gak salah ya. Oh iya, bentar. Kereta Senja. Selamat malam juga buat Bapak Alda di Boyolali. Adi, Alda itu Aldi. Terus siapa lagi sih? Ntar Mita buka KPA-nya ya. Bapak Alda adalah Agus Lia Ida. Nah, Alda itu Agus Lia dan Ida di Bulurejo, Teras Boyolali, yang lagi ronda ambil jimpitan. Hari apa sih? Jumat ya? Biasanya Kamis deh. Oh ya, ada beberapa tempat yang hari Kamis, kalau enggak Jumat ya ambil jimpitan. Oke deh, selamat malam aja. Arti kehidupan dulu sumbang. Oke, semoga nanti masih cukup waktunya ya. Salam buat monitor semuanya yang lagi dengerin Magelang FM. Selamat mendengarkan sambil beristirahat. Semoga sehat selalu dan lancar. Amin. Buat Mita yang lagi tugas, semoga sehat dan lancar juga. Amin amin ya rabbal alamin. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Wah, udaranya dingin. Udah sama dong, Magelang juga begita. Kok begita sih, begitu ya. Kereta Senja Nela Regar. Nanti dilanjut Senandung Doa dari Dor Afni Octavia. Tadi yang udah di request sama Pak Tarmono. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta di Muntilan. Halo juga Mama Baim, sehat selalu juga ya Ma.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, hanya sampai di sini Mita menemani Anda, Bu Endang Wahyu. Lagunya apa ya? Ini baru aja WhatsApp kah? Tadi kayaknya belum ya. Iya, terima kasih kebersamaannya. Tadi lagunya apa ya? Belum keputar atau memang belum dibaca ini ya WhatsAppnya jam berapa? Baru aja gabung ya sepertinya ya. Baik, terima kasih kebersamaannya yang masih terus menyatu bersama Mita malam hari ini. Semoga bahagia selalu ya. Oh, dunia belum kiamat ya, boleh deh. Mita undur diri dari ruang dengar Anda yang belum keputar lagunya. Besok bisa bersua kembali ya. Kisah kasih di sekolah siapa tadi ya? Oh, mana nih? Kisah kasih di sekolah, dunia belum kiamat. Terima kasih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam untuk semua usia.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kasih dan rahmat Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya rahmat yang telah kita terima dari Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dengan udara yang segar di setiap paginya, kesempatan untuk menyapa orang-orang yang kita cintai dan kita jumpai, kesempatan mendapatkan pertolongan dan perhatian dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan berbagai macam cara, kesempatan untuk menikmati karunia dan rezeki dalam bentuk apa saja. Kesempatan tersebut diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Tuhan tidak pernah meminta imbalan atas apa yang telah diberikannya. Namun selama ini, apakah kita telah mensyukuri segala rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan, ataukah kita masih kurang tanggap dan hanya sebatas menikmati saja? Untuk itu, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah, berkah, dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan, dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh dengan belas kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan, terutama di dalam menjalani dan menghadapi segala macam tantangan dan permasalahan hidup saat ini. Bantulah kami dalam rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami, tempat Engkau hadir, tempat Engkau memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasih, mampu untuk saling berbagi dan meneguhkan serta mensyukuri karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir selalu melalui orang-orang di sekitar kami. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami dan kobarkanlah hati kami masing-masing. Dengan rahmat belas kasih-Mu, ya Yesus sumber hidup kami, bantulah kami untuk berani berpasrah pada kehendak Bapa dan mengarahkan hidup kami pada hal-hal ilahi, agar hidup kami menjadi damai dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk selalu sadar memilih yang terbaik bagi kehidupan jiwa kami dan keselamatan hidup kami, untuk selalu setia kepada-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban

berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kami semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, ada banyak ragam karakter orang. Salah satunya adalah munafik. Setiap orang sedikit banyak mempunyai sifat munafik ini. Terpulang pada setiap individu, apakah ia menyadari kemunafikannya dan apakah mau menghilangkannya. Di Indonesia, dalam tahun-tahun belakangan ini dikenal istilah populer pencitraan diri. Ini merujuk pada seseorang yang selalu ingin tampil terlihat orang, terutama ia sendiri akan berbuat baik, berjanji ini dan itu untuk menyenangkan hati orang. Namun pada kenyataannya ia tidak berbuat sesuatu apapun, atau sekiranya ia hanya berbuat seadanya. Untuk ini ada pepatah yang sangat populer yang berkata itu lebih mudah dibandingkan bertindak. Banyak orang di negeri ini yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Berapa banyak artis yang bernyanyi tentang cinta, tentang damai, tentang kasih, tentang kebaikan, tentang nilai-nilai luhur. Tetapi hidup mereka lain, jatuh ke dalam jerat narkoba berkali-kali, tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan atau kebiasaan kawin cerai. Begitupun di panggung politik, berapa keranjang janji dan seruan-seruan indah tentang perubahan selama masa kampanye caleg dan calon presiden. Yesus menanggapi pentingnya kesesuaian antara praktek dan perbuatan, antara yang bersifat NATO atau no action talk only, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tidak ingin kepentingan pribadi, prestasi dan juga prestis serta kuasa dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total, pelayanan penuh kerendahan hati, kesabaran, kesederhanaan tanpa skandal, apalagi kemunafikan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kelompok Farisi tadinya adalah aliran yang mau mempertahankan hidup suci dan menghindarkan diri dari kecemaran budaya kafir di Israel. Mereka adalah golongan Hasidim yang begitu giat bagi Tuhan dan tanpa kompromi menjalankan perintah Tuhan. Mereka memisahkan diri dari orang-orang Israel lain yang sudah mengompromikan iman mereka pada zaman dinasti Hasmonean atau keturunan dari keluarga Makabeus yang memerintah Israel pada saat itu. Pada waktu itu, kelompok Farisi merupakan penafsir Taurat yang paling dihormati dan paling akurat. Mereka menolak nama besar dari dunia politik, atau tidak seperti orang Saduki yang dekat dengan pemerintah, dan menolak hidup mewah dan berfoya-foya dari gaya hidup bangsa-bangsa lain. Mereka pun segera mendapatkan hormat dan perasaan kagum dari rakyat Israel. Mereka dengan kehidupan yang suci mau terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa mereka yang telah banyak kompromi. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai makin kuat sebagai kelompok. Mereka mempunyai pengaruh politik yang sangat besar sebagai partai, dan mereka juga menjadi sumber otoritas agama yang paling berpengaruh di Israel.
pada zaman Yesus di bumi jauh melampaui golongan Saduki. Begitu kekuatan mereka menjadi makin besar, pada saat itu juga kemurnian hati makin berkurang. Mereka menjadi kelompok yang arogan, cemar tanpa menyadari kecemaran mereka. Dan yang paling fatal, mereka menjadi kelompok yang ingin membunuh Tuhan Yesus, anak Daud yang dikirim Allah menjadi Mesias bagi Israel. Apakah yang membedakan Yesus dengan para pemimpin agama Israel? Yesus mulia tetapi rela dihina. Para ahli Taurat dan orang Farisi hina tetapi ingin dipermuliakan. Orang Farisi dan ahli Taurat itu menginginkan agar orang-orang mengingat siapa mereka, siapa yang menjadi atasan mereka, apa jabatan mereka, dan menuntut agar orang-orang memberikan penghormatan kepada mereka. Tetapi Yesus tidak pernah menuntut itu. Semua orang yang mengikuti dia memberikan penghormatan mereka dengan rela. Orang Farisi dan ahli Taurat juga iri hati karena Yesus menjadi sangat populer hanya di dalam waktu sekitar 3 tahun saja. Orang-orang Yahudi yang seharusnya mendengar mereka sekarang lebih memilih untuk mendengar Yesus. Inilah sumber utama kemarahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka mereka berencana untuk membunuh Yesus. Mereka menuduh dia merombak banyak hal dari yang mereka ajarkan. Tetapi Yesus tidak merombak ajaran yang benar. Dia merombak yang salah. Siapa yang marah karena ajarannya dirombak oleh Yesus berarti lebih memilih ajaran yang salah. Dan selama itu keluar dari mulutnya sendiri. Kebobrokan para pemimpin agama itu tidak hanya karena mereka membenci Yesus. Mereka membenci Yesus karena selama ini mereka memang tidak mengajarkan kebenaran dan firman Tuhan. Atau kalaupun mereka mengajarkannya, mereka sendiri tidak mengakuinya dan tidak melakukannya di dalam hidup mereka. Kebobrokan inilah yang mendorong Yesus mengkritik mereka. Bahkan bukan hanya mengkritik, Yesus memperingatkan mereka dengan kalimat-kalimat celaka yang sangat keras. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam bagian ini Yesus membongkar sifat sombong para pemimpin agama itu dengan sangat jelas. Tetapi meskipun demikian, Yesus tetap meminta orang-orang Yahudi untuk mendengarkan ajaran ahli Taurat dan orang Farisi selama mereka mewakili Musa dengan benar. Jika ajaran mereka memang benar, silahkan taati ajaran itu. Tetapi Yesus segera menyindir dengan mengatakan bahwa para pemimpin itu mengajarkan kebenaran tetapi tidak menghidupi kebenaran. Inilah hal pertama yang Yesus nyatakan tentang ahli Taurat dan Farisi. Mereka mengajar dengan tekun, tetapi tidak ada ketekunan sama sekali di dalam diri mereka untuk mentaati apa yang mereka sendiri ajarkan. Pengajar tetapi bukan murid kebenaran. Pengajar tetapi hidupnya melawan apa yang sudah diajarkan. Inilah pengajar munafik yang hanya mau menerima hormat dari manusia. Memperoleh hormat dari manusia itu sangat gampang karena manusia mudah sekali ditipu. Tinggal tunjukkan penampilan dan tingkah laku yang suci, maka kita akan dianggap sebagai orang suci. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Siapa yang berpura-pura, Tuhan pasti tahu. Tuhan tidak perlu diberitahu oleh siapapun tentang manusia. Marilah dengan gentar kita memeriksa hidup kita. Apakah kita begitu senang dengan pujian manusia? Apakah kita begitu pandai mengambil hati manusia? Apakah kita begitu fasih mengajar? Semua itu adalah jerat bagi keadaan hati kita.
Jika orang-orang telah menilai kita baik, maka kita akan menipu diri kita dan membenarkan diri serusak apapun tingkah laku kita sesungguhnya. Nasihat akan diabaikan dan firman akan dianggap tidak relevan bagi diri kita sendiri. Dan inilah kepalsuan hidup rohani yang sangat berbahaya. Kiranya kita tidak menjalani kepalsuan sedemikian di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Yesus menyatakan adalah bahwa orang Farisi dan ahli Taurat menuntut orang lain menjalankan apa yang mereka sendiri tidak sanggup jalankan. Tuntutan Taurat menjadi sangat berat dan sangat tidak penting karena ajaran mereka. Mereka memasukkan begitu banyak peraturan yang Tuhan sendiri tidak nyatakan. Peraturan mereka mementingkan hal-hal yang Tuhan sama sekali tidak gubris. Mereka lebih ketat daripada Musa. Hal-hal yang Tuhan toleransi, mereka larang dengan ketat. Hal-hal yang Tuhan biarkan, mereka perintahkan dengan tegas. Tetapi mereka tidak merasa berkewajiban untuk mentaati perintah mereka sendiri dengan ketat. Inilah yang Yesus bongkar. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, mereka memberikan standar yang sangat tinggi untuk orang lain, tetapi sebenarnya mereka hidup di dalam standar yang jauh lebih rendah dari yang mereka telah tetapkan untuk orang lain. Mereka tidak sadar kalau mereka jauh dari apa yang seharusnya menuntut standar mereka sendiri. Mereka meletakkan beban yang sangat berat, tetapi orang lain yang pikul. Betapa celaka jika kita juga melakukan hal yang sama. Kita menghina orang lain karena gagal melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kita lupa hal yang kita gagal melakukan dan orang lain bisa lakukan. Jangan menjadikan diri standar. Biarlah kita semua merasa masih berada di dalam keadaan yang perlu perbaikan, sehingga kita bisa membimbing orang lain untuk datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita pun sedang berusaha untuk hidup lebih baik. Biarlah kekurangan kita membuat kita sabar membimbing orang lain yang juga tidak sempurna. Karena Kristus yang sempurna pun sabar membimbing kita. Hal berikut yang Yesus bongkar adalah kegemaran mereka untuk menerima hormat. Orang-orang ini sangat gila hormat. Tetapi orang-orang yang mencari hormat malah direndahkan dengan sangat oleh Yesus. Yesus membongkar semua tabiat hina dan cemar di dalam diri mereka. Keangkuhan, sifat menghakimi, sikap menganggap diri penting, semua dinyatakan dengan terus terang oleh Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat itu mengerjakan segala sesuatu untuk mendapatkan hormat dari manusia. Mereka ingin dianggap pemimpin spiritual, bekerja untuk Tuhan, suci, agung, mengasihi dan dikasihi Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu semua hanyalah di depan manusia. Allah tahu isi hati mereka. Dan karena itu, semua yang mereka kerjakan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti ini, dan kiranya Tuhan membimbing hati kita sehingga terus dipelihara di dalam ketulusan dan kerendahan hati. Untuk itu kita perlu selalu introspeksi diri sendiri. Kita mengajar orang lain, ajarlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita berada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang belum dewasa dan masih hidup di dalam kecemaran. Bersabar kepada mereka dan membimbing mereka dengan penuh kewaspadaan dan kerendahan.

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM, mungkin kita juga pernah melihat orang yang terlihat seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ingin dihormati dan dianggap berbeda dengan yang lainnya. Orang-orang seperti ini biasanya akan memakai sebuah topeng yang digunakan untuk menutupi kekurangannya agar tidak dilihat orang lain. Bahkan ia tidak segan untuk memakai sesamanya menjadi alat agar ia memperoleh suatu penghormatan. Atau mungkin saja orang itu merasa karena kelebihan yang ia miliki jauh lebih unggul dari orang lain, sehingga ia tidak akan senang melihat orang lain yang jauh lebih unggul daripada dirinya. Sebagai seorang manusia, mungkin kita pernah diperhadapkan oleh hal seperti ini. Tanpa kita sadari, kita akan sangat senang ketika orang lain memuji kita dan akan sangat kecewa, bahkan marah ketika ada orang lain yang meremehkan kita. Bahkan membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Karena dibandingkan terkadang akan muncul iri hati sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa. Meninggikan diri kita sendiri hanya akan membuat kita direndahkan dan bahkan melupakan Tuhan, karena kita hanya fokus terhadap kelebihan yang kita miliki. Kita akan sangat bangga dengan apa yang kita punya. Kita menjadi lupa bahwa apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Pengajaran yang Yesus sampaikan bukan hanya berlaku bagi ahli Taurat maupun orang Farisi, tetapi juga berlaku bagi kita semuanya. Jadi mari kita belajar untuk mencermati pengajaran Yesus ini, supaya pikiran dan tindakan kita tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan oleh Yesus untuk mau melayani dengan rendah hati. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi Yesus ingin supaya kita bertolak belakang dengan hal-hal duniawi tersebut. Jika di dalam hidup kita ada karya pelayanan kasih secara tulus, maka Allah ada dan bekerja bersama-sama kita. Oleh karena itu, janganlah seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jika dunia mengajarkan untuk menjadi sombong dan meninggikan diri, Yesus justru mengajarkan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati dipandang oleh dunia, tetapi orang yang rendah hati dipandang oleh Yesus. Hanya orang-orang yang mau merendahkan hati dan melayani dengan ketulusan, mereka lah yang disebut sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Di antara kita mungkin pernah melihat orang lain berbicara banyak, tetapi segala sesuatu ketika kita bersama dengannya justru tidak seperti pada kenyataannya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kehidupan tindakan kita kerap juga dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Karena mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Dan kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba menjadi sedemikian pelit karena harus berurusan dengan orang itu. Mengapa sering terjadi tindakan kita dipengaruhi oleh orang lain? Yesus mengingatkan kita agar sikap buruk orang lain jangan menentukan cara kita bertindak. Pilihlah untuk tetap berbuat baik. Kasih tanpa tindakan nyata ibarat makan tanpa garam, hambar dan tawar. Kasih menjadi sangat indah dan menarik jika dinyatakan lewat perbuatan. Karena itu, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan di dalam pelayanan kita untuk ingin menjadi yang terbesar di dalam dan adalah menjadi pelayan yang senantiasa menyatakan kasih bagi sesama. Dan inilah yang menjadi tugas kita. Kita jangan hanya melihat apa yang dibuat orang lain, tetapi tetapkan hati kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik dari kita, bukan kepura-puraan, tetapi dengan ketulusan hati. Maka, apakah kita itu seorang suami, apakah kita seorang istri, ataukah orang tua, ataukah anak, kakak, adik, teman-teman, rekan usaha, untuk itu marilah kita membuat hari ini menjadi hari yang semakin kudus. Kita sendiri semakin kudus. Semua orang yang kita jumpai semakin kudus. Pertemuan-pertemuan kita semakin kudus. Perjumpaan dengan rekanan, langganan semakin kudus. Perjumpaan dengan teman-teman, saudara-saudari semakin kudus. Semoga pada pagi hari ini dan juga malam hari nanti, kalau kita bertanya kepada Yesus, Yesus bagaimana aku hari ini? Apakah aku mengecewakan engkau? Yesus menjawab, sahabatku, engkau tidak mengecewakan aku. Engkau membahagiakan aku karena engkau bersama dengan aku melakukan tugas kehidupanmu menyucikan dunia ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kami haturkan semua doa, semua pikiran, semua perkataan, semua tindakan maupun suka duka kami pada hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang semakin mempersembahkan dirinya di dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani membagikan berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ajarilah kami untuk menghayati berbagai kebenaran dan kebaikan yang kami peroleh di dalam hidup kami sehari-hari, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, dan semoga kami mau peduli terhadap sesama kami, terlebih bagi mereka yang tidak diperhitungkan di dalam lingkungan masyarakat. Tuhan, berkatilah kami dan seluruh anggota keluarga kami. Berikan kami hati seperti hati Juru Selamat kami. Berikan kami kemampuan dan kesabaran, juga kerelaan untuk menjangkau orang-orang yang kecil dan tidak dianggap penting. Berikan kami juga kesadaran bahwa kami pun sebenarnya adalah salah satu dari orang-orang hina yang tidak berharga sama sekali. Semoga kita semua, seluruh keluarga kita, semua yang bekerja sama dengan para sahabat hari ini, semua peristiwa yang kita alami pada hari ini, berlimpahkan berkat Allah yang Maha Kuasa. Demi Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuningan, bertemu dengan Salsa ya di pagi hari ini dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih bersama di Semangat Pagi tentunya di pagi hari ini, weekend ini ya, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bagaimana kabar sahabat Kuningan semua? Semoga sehat, happy terus untuk menjalani pagi ini. Meskipun pagi ini disambut dengan mendung, tapi yang paling penting adalah hati kita gak boleh mendung ya. Hati kita harus tetap semangat untuk menjalani hari, karena masih dalam suasana peringatan hari raya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Luar biasa. Semoga kemerdekaan ini, bulan Agustus ini, memberikan semangat baru, memberikan motivasi yang lebih baik lagi untuk kita menjadi seorang yang apa ya, seorang yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dan apapun yang jadi impian kita di bulan-bulan kemarin yang belum bisa tercapai, semoga di bulan ini bisa mulai tercapai satu persatu ya. Oke, sahabat Kuningan, menemani sahabat Kuningan semua sampai nanti tuntas ya di jam 10 pagi. Buat sahabat Kuningan yang pengen gabung, salah satu mau bersamanya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya tentunya. Dan menemani sahabat pendengar semua. Buat sahabat Kuningan yang pengen bergabung melalui melalui streaming, bisa banget di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke deh, buat soltenir, pagi ini kita awali dulu Ed Sheeran dengan Shape of You. Menemani kita, tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Baron Pierre de Coubertin, filsuf dari Belanda. Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan baik.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam semua aktivitas yang kita lakukan, tujuan merupakan sesuatu yang penting. Namun, proses bagaimana tujuan itu kita capai jauh lebih penting. Dengan kata lain, bukan tujuannya yang penting, tetapi proses untuk mencapai tujuan itu.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Baik, Saltoninger masih bersama dengan saya di Semangat Pagi. Dan mohon maaf, masih ada perbaikan untuk koneksi WhatsApp. Jadi Salsa belum bisa bacakan yang bergabung ya melalui WhatsApp. Saltoninger bisa lewat line telepon di 0293-366-899. Jadi buat Saltoninger yang ingin bergabung, Salsa tunggu bersamaannya melalui telepon terlebih dahulu ya. Untuk di WhatsApp masih sedikit terkendala atas koneksi ya. Jadi buat Saltoninger yang ingin gabung, kembali Salsa ingatkan bisa melalui line telepon. Baik, Saltoninger masih menemani Saltoninger semua tentunya di pagi hari ini. Tetap semangat ya untuk menjalani pagi, karena tentunya ini pagi weekend ini pasti ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi ini di Salsa mau ingatkan juga bahwa hari Sabtu ini ada tanggal berapa nih? 22 Agustus ya 2026 di alun-alun Kota Magelang. Nanti sore ini akan ada Magelang Kreativa Festival ya, di mana dimulai pukul 1:30 siang nanti. Ini ada berbagai lomba-lomba, tentunya ini terbuka untuk seluruh warga Kota Magelang dan lokasinya di alun-alun Kota Magelang ya. Di sana ada lomba mewarnai untuk TK, RA dan juga PAUD, ada lomba permainan tradisional antar OPD, terus ada pentas musik, ada bursa UMKM dan lain sebagainya ya. Jadi bisa merapat begitu. Dan yang sudah rapat bisa mendekat. Waduh, kayak apa ya. Oke, menemani kita dulu di menit ke-36 lepas dari jam 6 pagi. Magic dengan Root. Membersamai sama teringat semua, tentu hanya di Semangat Pagi, sampai nanti tuntas jam 10 pagi.

0: tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
0: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: 14 Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 Home Care Puslink, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.